0: banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penutupan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
0: Bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Pak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Saya sudah mendatangi kantor ICW, ya. Memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, gitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Prodigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penutupan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK.

0: mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Salah satu kabupatennya terdampak kebakaran di Sumatera Barat. Dan tentunya kami syukur kepada pemerintah yang banyak bantuan dari pemerintah pusat, baik dari Pemda-Pemda Kabupaten Kota Lejar Indonesia, dan dari pihak swasta dan masyarakat perantau, bahu-bahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
3: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Dia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
2: Pertama, kita akan fokus untuk memperbaiki sarana pertama yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan sebagainya kita fokus. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya mereka yang kita lakukan ini sangat bisa berjalan dengan baik dan akan kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal berjalan dengan baik.
4: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
2: Diperbaiki pasca bencana.
4: Iya, prioritas yang paling prioritas.
2: Kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu diperbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur.
4: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
2: Untuk
4: infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
2: Kita fokus untuk memperbaiki.
4: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
2: Anggaran sudah ada, sementara ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam kita waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi seperti
4: saya. Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
2: Ya.
4: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
2: Anggarannya untuk semua untuk sekitar 10 triliun
4: ya Pak.
2: Ya, 10 triliun.
3: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
3: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
5: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
6: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%.

0: 1% turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
1: PPPNU kalau bisa ya kita naikkan. PPPNU tidak bisa ketahui sebelum pengalaman. Makanya dihitung dulu. Postur anggarannya seperti apa. Ini dirasa masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan pencapaian belanja. Ya, pencapaian belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti tapi dilihat dari paparannya kan ya banyak gitu.
0: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
2: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun akan diisi kalau dulu kan zero growth berarti kan
3: ada hijaunya.
2: Ada hijaunya ini enggak.
3: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak KPK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
0: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
4: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Bagaimana

0: mengatur tentang apa sih Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pedoman yang kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah. Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
0: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
1: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan

0: Semoga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
2: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya Haina Honori mengatakan, dengan mengenakan kebaya kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
3: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia.

0: Sementara itu, pengunjung Wirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan, pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
1: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
0: Aneka kebaya warna-warni di Wirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau, hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
4: Dan harapannya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri

0: meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
1: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
0: Sementara itu, dalam pertemuan para menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki

0: bukan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
1: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
2: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
0: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including...
4: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
0: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas forum konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerjasama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CIF Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar. Dan sudah kembali bergabung bersama kami ya di RRI Programa 1 Banten. Bersama saya Bram Andi juga yang akan terus menemani Anda sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan masih akan kami terus hadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

selalu update dengan berita terkini dan terpercaya. RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar kami sampaikan update informasi mengenai pertandingan pramusim pendengar ya dari klub Manchester United yang meraih kemenangan perdana untuk ke pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0 pada Jumat 24 Juli 2026 pendengar. Dan hasil itu memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick menjelang bergulirnya musim baru. Kemenangan tersebut diraih di Stadion Larkendal, Norwegia melalui perpaduan pemain senior, rekrutan anyar, dan juga talenta muda Manchester United. Berdasarkan laporan Sky Sports, 4 dari 5 gol United tercipta setelah jeda pertandingan. Sealeshi membuka keunggulan tim berjuluk Setan Merah itu pada menit ke-31. Joshua Zirkzee mengirim umpan terobosan yang sebelum Leishi menuntaskan peluang melalui penyelesaian melengkung. Zirkzee juga menggandakan keunggulan selepas turun minum lewat aksi individu impresif di kotak penalti yang mengecoh para pemain bertahan serta kiper sebelum mencetak gol pada menit ke-56. Jacob Devney menambah keunggulan 7 menit berselang setelah memanfaatkan lemahnya pertahanan lawan dari situasi sepak bocok. Harry Amas juga kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 berkat umpan Jadon Camason. Camason kembali berperan penting menjelang laga usai. Ethan Williams menyelesaikan umpannya jelang akhir pertandingan untuk memastikan kemenangan 5-0 United atas Rosenborg. Sementara itu, meski belum mencetak gol, rekrutan baru Andrei Santos kembali menunjukkan penampilan menjanjikan sepanjang babak pertama. Carrick juga puas melihat para pemain muda United menghadapi lawan yang sedang menjalani kompetisi domestik Norwegia. Carrick mengatakan beberapa pemain masih membutuhkan tambahan menit bermain selama pramusim berlangsung, terlebih timnya baru mulai berlatih dalam 2 pekan terakhir. Kemenangan itu menjadi hal positif pertama United pada rangkaian pramusim tahun ini. Sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Wrexham dalam laga uji coba pembuka.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh petugas menjalankan program makan bergizi gratis secara bertanggung jawab. Langkah tersebut bertujuan memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak, ibu hamil, serta kelompok penerima manfaat lainnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib memastikan makanan yang disajikan aman serta layak konsumsi secara merata. Himbauan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor pada Jumat 24 Juli 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam memperkuat strategi menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks melalui pengembangan talenta keamanan siber nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan kompetensi sertifikasi sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Penguatan SDM tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penguatan kompetensi dan sertifikasi SDM keamanan siber yang digelar Kemenko Polkam di Bekasi, Kamis 23 Juli 2026. Rapat koordinasi itu melibatkan perwakilan

0: perwakilan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
1: Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
2: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya, Nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya, Ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Luar berbisa pendengar dari Hello ya, sudah akan mendarakan untuk Anda ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas soal bukan ular ya, tapi bukan juga berbisa, tapi bisanya aja nih ya. Makanan yang bisa menggantikan atau bisa jadi pengganti nasi nih, yaitu oatmeal ya. Oatmeal ini semakin populer ya sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan juga nutrisi lainnya. Di balik popularitasnya, makanan berbahan dasar oat ini menyimpan beragam manfaat ya untuk mendukung kesehatan tubuh pendengar. Ini melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal merupakan makanan yang berasal dari biji gandum utuh atau oat. Bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti sumber karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Nah, oatmeal ini dapat dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt pendengar. Selain itu, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats, smoothie, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan juga kaldu ayam. Selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan tersebut menjadikan oatmeal ini sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang ya pendengar. Nah, salah satu manfaat oatmeal sendiri adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta-glukan. Serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama ya, sehingga mendukung pengendalian berat badan. Ya, beta-glukan ini dalam oat berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dengan demikian, konsumsi oatmeal secara rutin ini dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi pola hidup yang sehat ya pendengar. Lalu, oatmeal juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah ya dibandingkan beberapa sumber karbohidrat olahan lainnya. Kondisi tersebut membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, terutama bagi individu yang berisiko diabetes pendengar. Selain itu, oatmeal juga mengandung antioksidan bernama aventeramides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oat ya. Senyawa tersebut diketahui membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung kesehatan pembuluh darah.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Dengan ini kami punya target pelunasan per kecamatan minimal 1 seperti desa Pasar Tewu.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
1: Menteri Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
3: Kafka ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
4: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten pagi ini pendengar, dan kami sampaikan kembali ini satu informasi untuk Anda pendengar mengenai peneliti kebijakan publik ya Gian Khashoggi ini menilai pengusutan dugaan korupsi ex Jampitsus ini perlu diarahkan ya untuk mengungkap aktor intelektual yang terlibat. Menurutnya ini penyidikan tidak cukup ya berhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan. Menurut Gian, pengembangan penyidikan seharusnya tidak berhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ya, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Pendengar, Gian menilai publik masih menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum mengenai kapasitas Febri Adriansyah dalam perkara tersebut. Menurutnya perlu ada kejelasan apakah yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Jampitsus atau sebagai ketua Satgas PKH. Gian mengatakan kejelasan status tersebut ini penting karena akan menentukan arah pengembangan penyidikan. Menurutnya apabila Febri diperiksa sebagai mantan Jampitsus, pengembangan perkara dapat mengarah kepada pejabat yang berada di atasnya secara struktural. Sementara itu apabila perkara berkaitan dengan kapasitasnya sebagai ketua Satgas PKH, pengembangan penyidikan termasuk dugaan TPPU, menurut Gian perlu mencakup seluruh unsur dalam struktur Satgas PKH sesuai alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Sementara itu mantan Jampitsus Febri Adriansyah menyatakan siap menjalani proses hukum setelah diperiksa sebagai tersangka. Febri ditahan dalam perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Febri menilai alat bukti yang digunakan penyidik masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi, sehingga menurut pandangannya belum cukup menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat

0: 101 Banten, kan informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Untuk apa harta dunia, begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Prodangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Prodangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Prodangdut, dangdut adalah kita. Arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan masih di Banten pagi ini bersama saya Bram Adi ya, dan cuaca ya di sekitaran RRI Banten ini cerah banget ya, pendengar, cerah sekali. Karena tadi juga dari perakiran cuaca yang disampaikan oleh BBMKG Wilayah 2 ya, didominasi hari ini cerah berawan hingga berawan, pendengar ya. Dan dengan cuaca yang cerah ini kita akan udarakan ya satu lagu untuk Anda selanjutnya dengan judul Sambut Mentari.

0: ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajat
4: kelihatan aurat kepada lain makhluk.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.

Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebunggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Febri tampil ke publik dan angkat bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun, Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar bunker berisi uang 11.000 triliun milik Jokowi. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

dikenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko.

0: risiko tersebut. Dari saya Anthony B. Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar memasuki musim kemarau, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan juga Damkar Kabupaten Lebak mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat. Penurunan debit air dari sumur maupun sungai menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak Iwan Darmawan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, kesiapsiagaan personel serta ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman juga terus diperhatikan. Kondisi musim kemarau membuat potensi kebakaran menjadi lebih tinggi dibandingkan musim penghujan. Karena itu, seluruh personel pemadam kebakaran disiagakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran di wilayah Kabupaten Lebak. Iwan mengatakan upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Ia mengajak warga menjaga lingkungan dan menghindari berbagai aktivitas yang dapat memicu menyalanya api.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Kalian selalu update dengan berita terkini dan terpercaya. RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cujung Cidurian atau BBWS C3, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau di Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Arnold P. Ritiau agar seluruh unit kerja bergerak cepat dalam mengantisipasi dan menangani dampak musim kemarau, khususnya di wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih. Dalam pelaksanaannya, BBWS C3 mengerahkan 3 armada dump truck untuk membawa tandon air berkapasitas masing-masing 3.000 liter untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di 3 desa, yaitu Desa Banjarsari, Desa Sukaraja, dan Desa Jagabaya. Bantuan air bersih tersebut disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan konsumsi, memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya seiring menurunnya ketersediaan sumber air akibat musim kemarau. Masyarakat menyambut baik bantuan yang diberikan. Salah seorang warga kampung Pasir Keris, Arif, menyampaikan distribusi air bersih dari BBWS C3 sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat wilayah tersebut mengalami kekeringan selama beberapa hari terakhir. Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari langkah cepat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama periode musim kemarau.

0: RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyebar selokan, terus banjir deh. Ah, tapi kan ini cuma sedikit. Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit. Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua. Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah ke tempatnya. Kalau bukan kita jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar. Ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul, bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Mendengar masih di Banten pagi ini ya, dan masih ditemani oleh Bram Adi juga ya, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi ya, yang Anda juga bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id pendengar ya. Dan pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perikanan menargetkan pertumbuhan produksi sektor

0: perikanan sebesar 2% dari capaian tahun 2026 menuju 2027. Target tersebut akan dicapai melalui penguatan sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pembinaan pelaku usaha, serta dukungan berbagai program strategis dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beralih ke informasi selanjutnya, pembalap Ferrari Lewis Hamilton masih memegang rekor sebagai peraih pole position terbanyak di sirkuit atau di satu sirkuit dalam sejarah Formula One. Hamilton telah mengoleksi 9 pole position di sirkuit Hungaria dan jumlah terbanyak pernah dicatatkan seorang pembalap di satu lintasan F1. Selain di Hungaria, Hamilton juga menorehkan pole position di Albert Park, Australia. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku dapat reward.
1: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
1: Jangan, itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh.
1: Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan. Hubungan lebih harmonis dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

pendengar, kami sampaikan satu update informasi untuk Anda mengenai harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, pendengar. Setelah mengalami penurunan cukup dalam sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp7.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia emas Antam pecahan 1 gram, kini diperdagangkan seharga Rp2.614.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.352.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas Antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Dan untuk rincian harga per gram, Anda juga bisa mengakses di portal berita kami, pendengar, di rri.co.id.

0: hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajat
4: kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Ialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Yang penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sempat aku nyatakan karena kau telah memilih.

0: ada sesuatu.
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami sampaikan kabar tur pramusim ya, yang dimulai ya pada bulan-bulan ini. Pendengar, ini kabar dari Chelsea ya, yang membawa sebanyak 28 pemain ya, dan sudah bertolak meninggalkan London menuju Sydney pada hari ini. Pendengar, keberangkatan tersebut menandai dimulainya rangkaian tur pramusim The Blues di Australia dan juga Asia. Dikutip dari laman resmi Chelsea, Sabtu 25 Juli 2026, tur ini menjadi kesempatan bagi pelatih Xabi Alonso membangun kekompakan tim menjelang musim 2026-2027. Chelsea dijadwalkan menjalani 5 pertandingan uji coba selama tur berlangsung. Sejumlah pemain utama seperti Cole Palmer, Mamadou Sarr, dan juga Joao Pedro turut dibawa dalam

tur tersebut. Ketiganya berada dalam kondisi bugar dan siap memperkuat The Blues. Xabi Alonso juga memasukkan Marco Pelastra dalam skuad usai pemain muda itu menandatangani kontrak baru. Lulusan Akademi Kobam tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari tim utama musim ini. Sementara itu beberapa pemain inti dijadwalkan bergabung di tengah rangkaian tur. Chelsea akan memulai agenda pramusim dengan menghadapi Western Sydney Wanderers.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.

0: dan cerita yang pernah terukir. Di sinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: cerita budaya sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 0254792272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar ya. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang di Banten Siang hingga Banten Sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sebelum Anda ditemani oleh Triksi Sondang ya, di pukul 11 nanti akan ada Dinamika Olahraga ya. Kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 ya. Dan setelahnya Anda akan ditemani oleh Triksi Sondang. Dan saya Bram Adi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Charles pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali persebutan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatih sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim biar nanti ascending, karena target kita ascending.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Yang penting happy pendengar telah mengawali kebersamaan kita di Banten. Siang ini bersama saya Tersi Sonda kembali hadir untuk menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Dan kami tentu saja akan menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik ya pendengar hanya untuk Anda. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami dari Pro 1 Banten. Yang mana saat lagi kami akan udarakan satu lagu dari Ratu Aku Baik-Baik Saja.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelaku.

0: merah yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar Beauty and the Beast ya. Sudah kami udarakan di Banten siang ini dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Dinas Ketapang Lebak pastikan stok beras aman hadapi El Nino ya. Di mana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak memastikan ketersediaan pangan khususnya beras tetap dalam kondisi aman meski fenomena El Nino diperkirakan memicu musim kemarau panjang di sejumlah wilayah ya. Untuk berbagai langkah mitigasi telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan juga ketahanan pangan masyarakat. Yang mana upaya tersebut meliputi pemetaan wilayah terdampak, stabilisasi harga pangan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dan untuk data sementara dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, ini terdapat 7 kecamatan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini, pendengar, yang mana meliputi Cibadak, Warung Gunung, Kalanganyar, Rangkas Bitung, Maja, Cipanas, dan juga Muncang ya. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Kita tahu informasi pertama, pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mewanti-wanti seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD agar mengawal penginputan data indeks inovasi daerah atau IGA tahun 2026 hingga tuntas. Langkah ini dinilai vital untuk menggait perhatian dan kucuran program dari pemerintah pusat. Beralih ke informasi selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mendorong peningkatan pelayanan masyarakat melalui optimalisasi fungsi serta pemanfaatan aset terminal. Sekian kelas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten 94,9 FM, karena informasi dan inspirasi di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar sudah memasuki siaran seni dan tradisional ya. Di mana di dalam satu jam ke depan kita akan membahas gitu ya, beragam informasi dan juga kita akan menghadirkan musik-musik yang bertemakan tradisional juga gitu ya pendengar ya. Di mana informasi kali ini pendengar datang dari Banten ya, yang mana pelaku seni sekaligus teaterawan Nazra Thoyyib Amir mendorong generasi muda untuk terus mengenal dan mengembangkan seni teater sebagai bagian dari wajah kebudayaan Indonesia. Yang mana ia mengatakan kecintaannya terhadap dunia seni ini telah tumbuh sejak kecil melalui kegiatan membaca puisi hingga mengikuti berbagai pementasan teater. Dan menurutnya perjalanan panjang tersebut membuat dirinya semakin memahami bahwa seni ini dapat menjadi ruang ekspresi sekaligus pembentukan karakter generasi muda. Ia juga mengungkapkan ketertarikannya pada teater bermula ketika dirinya aktif mengikuti lomba puisi saat masih sekolah, di mana kegiatan tersebut juga ia kemudian mulai mengenal dunia pertunjukan melalui pementasan kabaret hingga akhirnya menekuni seni teater secara lebih serius. Dan ia pun juga menyebutkan perkembangan komunitas teater di Banten ini mulai menunjukkan arah positif dengan munculnya sejumlah kelompok seni di berbagai daerah. Meski demikian, ia berharap jumlah komunitas tersebut dapat terus bertambah agar ekosistem seni pertunjukan ini semakin kuat gitu ya pendengar ya. Ia pun juga menjelaskan bahwa Festival Teater Banten ini menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan para pelaku seni dari berbagai wilayah, yang mana kegiatan tersebut sebelumnya telah berlangsung di beberapa daerah seperti di Lebak, Pandeglang, hingga kawasan pemerintahan Provinsi Banten. Dan ia juga berharap dukungan dari berbagai pihak, ini termasuk pemerintah dan juga masyarakat, dapat terus memberikan dan juga menjaga keberlangsungan seni tradisional maupun seni pertunjukan modern. Dan dengan dukungan tersebut, ia optimistis seni di Banten dapat semakin dikenal luas. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan masih di dalam siaran seni dan tradisional ya pendengar ya. Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan FBI pulangkan artefak budaya asal Papua ke Indonesia, yang mana pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat. Pengembalian benda-benda bersejarah itu terlaksana melalui kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI pendengar. Menteri Kebudayaan Tom Budi Fadlizon menyampaikan penjelasan mengenai proses pemulangan artefak budaya tersebut, yang mana menurut dia Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI Cash Patel di kediamannya. Dan untuk hal tersebut, Fadli juga mengungkapkan artefak yang dikembalikan tersebut ini berasal dari Papua, tepatnya warisan budaya masyarakat suku Dani dan suku Asmat, serta masyarakat di kawasan Danau Sentani. Dan menurutnya benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi, yang mana ini juga merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan pemulihan kedaulatan budaya kita. Dan hal tersebut juga pendengar, artefak yang telah dikembalikan itu nantinya akan dipamerkan di Museum Nasional agar dapat dinikmati sekaligus dipelajari oleh masyarakat. Hal ini pun juga semakin memperkaya pengetahuan terkait dengan warisan sejarah bangsa ya pendengar ya. Dan informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang akan disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi tentu saja untuk menemani Anda di Banten siang nanti. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pada Jumat 24 Juli 2026.
1: Dananya gabungan dari KLB dan juga APBD perubahan. Rehab ini akan dimulai paling lama adalah September. Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, penunjukan pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini.
0: Adapun proses rehabilitasi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ditargetkan selesai dalam waktu 10 bulan dihitung sejak mulai masa pembangunan pada September 2026. Sehingga proses pengerjaannya kemungkinan belum dapat selesai ketika tahun ajaran baru tahun 2027. Selain sekolah tersebut, terdapat 3 sekolah lainnya yang juga diprioritaskan untuk direnovasi atau direhabilitasi pada tahun ini, mengingat kondisinya sangat memprihatinkan. Ketiga sekolah itu meliputi SMAN 102 Jakarta dengan anggaran Rp67,5 miliar, SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 sebesar Rp74,1 miliar. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Pimpinan DPRD DKI Jakarta memastikan renovasi SDN 9 Kebayoran Lama Selatan akan dimulai pada September 2026. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
3: DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI memperkuat perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satunya dengan menginventarisasi kondisi sekolah rusak secara menyeluruh. Hal itu untuk memastikan kebutuhan perbaikan maupun pembangunan sekolah terpetakan dan tertangani secara tepat. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, usai meninjau kondisi SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan kemarin. Menurut Rani, gedung sekolah SD Negeri 09 Kebayoran Lama Selatan telah masuk dalam tambahan prioritas pembangunan pada tahun 2026.
4: Jadi ya, ini termasuk di sekolah yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dimulai bulan September dan waktu yang ditargetkan adalah 10 bulan ke depan. Jadi insya Allah tahun 2027, meski bukan di tahun ajaran baru, tapi sekolah SDN 09 ini sudah bisa berfungsi kembali sebagaimana mestinya dan digabung dengan SD sebelah ya, yeah, karena tadi 11. Ada SDN 11 juga yang mana SDN 09 ini seluruh rombongan belajarnya diungsikan ke SD sebelah.
3: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menginventarisasi seluruh sekolah rusak di Jakarta, mulai dari sekolah dengan kondisi rusak parah, rusak sedang, hingga rusak ringan. Menurut Rani, pendataan yang komprehensif membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun perencanaan pembangunan secara lebih tepat. Dengan inventarisasi itu, perencanaan pembangunan dan perbaikan sekolah akan terlaksana secara baik, sehingga tidak ada sekolah yang luput dari perhatian. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Bukan sekedar bermain, anak-anak TK Strada Santa Teresia belajar budi pekerti lewat permainan rakyat. Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
5: Di tengah era digital yang kian kencang, suara gelak tawa polos anak-anak terdengar riuh memecah suasana. Momen memperingati Hari Anak Nasional menjadi kesempatan hangat bagi para peserta didik di TK Strada Santa Teresia untuk melangkah sejenak dari layar kaca dan merayakan indahnya kebersamaan. Sharon Jacqueline, Kepala Sekolah TK Strada Santa Teresia, menjelaskan melalui kegiatan khusus ini para guru mengenakan kembali berbagai permainan tradisional khas Nusantara kepada peserta didik seperti angklek, lompat tali, hingga congklak. Tak hanya mengasah ingatan akan warisan budaya, Sharon mengatakan aktivitas fisik dalam permainan rakyat ini turut membawa manfaat besar bagi kesehatan. Gerakan berlari, berlompat, dan berjongkok menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih motorik kasar anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan aktif bergerak.
6: Pada Hari Anak Nasional, kami TK Strada Santa Teresia melakukan kegiatan mengenalkan permainan tradisional kepada peserta didik. Tujuan daripada kegiatan kami adalah menanamkan nilai nasionalisme dan cinta budaya lewat engklek, lompat tali, dan juga congklak. Anak dikenalkan permainan khas Indonesia supaya tidak lupa budaya sendiri. Tujuannya juga melatih motorik kasar dan kesehatan anak. Lari, lompat, jongkok dalam permainan tradisional bikin anak aktif bergerak. dan juga membentuk karakter kerjasama sportivitas, antri, dan jujur, serta menguatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Nah, harapan kami untuk peserta didik adalah anak-anak semakin cinta akan budaya Indonesia sejak dini, tumbuh generasi yang sehat, aktif, dan berkarakter, serta anak mempunyai jiwa toleransi dan kebinekaan. Tak lupa juga, harapan kami adalah terjalinnya sinergi sekolah dengan orang tua, dan anak-anak TK Strada Santa Teresia menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan peduli terhadap sesama.
5: Karen, sebagai kepala sekolah berharap kegiatan ini tidak hanya berkesan bagi para siswa, tetapi juga memperkuat sinergi yang harmonis antara sekolah dan orang tua murid. Dengan pendampingan yang hangat, anak-anak TK Strada Santa Teresia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang beriman, berilmu, dan peduli terhadap sesama. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau, warga Gunung Batur, Kota Cilegon harus berjalan sekitar 2 km menuju sumber mata air. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
7: Warga di lingkungan Gunung Batur 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, terpaksa berjalan sekitar 2 km menuju sumber mata air di dasar lembah untuk memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau yang menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Setiap hari, warga yang berada di lingkungan Gunung Batur 2, Cilegon, Banten, membawa jerigen dan galon kosong menyusuri jalan setapak menuju aliran sungai Bendung yang sudah mengering atau lebih dikenal dengan nama sumur Bendung. Tempat ini merupakan satu-satunya sumber air yang masih mengalir di kawasan tersebut. Air yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Setibanya di lokasi, warga yang datang tidak dapat langsung mengambil air. Mereka harus berjalan menuruni tebing yang curam untuk menuju ke sumber mata air. Di lembah sumur Bendung sendiri terdapat belasan sumur mata air, namun di musim kemarau ini hanya beberapa sumber yang masih mengalir air bersih. Salah seorang warga, Sarah, menuturkan sebenarnya setiap satu minggu sekali warga mendapatkan suplai air bersih dari pemerintah. Namun suplai air tersebut dirasa sangat kurang karena setiap warga hanya mendapatkan jatah air hanya 2 galon saja.
8: Dari sini-sini aja, cuma adanya segini-gini buat masak, buat itu minum. Ya minum di sini sama di jalan itu.
7: Hal senada juga diungkapkan oleh Maia yang harus rela berjalan kurang lebih 2 km untuk membawa air galon yang didapat dari sumur Bendung menuju ke rumahnya. Setelah mengambil air dari lembah sumur Bendung dengan tertatih-tatih, Maia harus berjalan menggendong 1 galon air menyusuri jalan kampung untuk dibawa ke rumah. Namun tidak hanya satu kali, dirinya harus pulang pergi kembali ke lokasi untuk membawa galon miliknya yang sudah diisi air dan disimpan di pinggir jalan.
9: Kering lagi kering. Sisa benih susu itu mekar dan sawah 4 bulan.
7: Ma'iyah menuturkan dirinya terpaksa harus rela berjalan pulang pergi dengan jarak kurang lebih 2 km untuk membawa air bersih yang nanti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi dan air minum. Kekeringan yang melanda dua lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon itu memang sudah pasti terjadi setiap tahun di musim kemarau. Kondisi geografis yang didominasi bebatuan juga menyulitkan pembangunan sumur bor sebagai sumber air alternatif. Selama musim kemarau, mata air di dasar lembah menjadi tumpuhan utama masyarakat.
9: Iya, aman bumi. Nah, kena kemarau ini lah. Hari ini kemarau banyak biasa, dia banyak. Hari hujan-hujan. Nah, di situ lah. Jadi buat itu.
7: Sampai saat ini, pemerintah Kota Cilegon maupun Provinsi Banten belum bisa melakukan tindakan nyata untuk mengatasi kekeringan di wilayah Gunung Batur tersebut. Setiap tahunnya, pemerintah hanya bisa menyuplai air bersih dengan menggunakan truk tangki dan itu pun dengan jumlah yang terbatas. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi jangka panjang seperti pembangunan jaringan air bersih atau infrastruktur pendukung lainnya sehingga mereka tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan air bersih. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Camat Carenang bersama dengan BPP bergerak cepat mengendalikan hama wereng demi melindungi tanaman padi dan menjaga hasil panen petani setempat. Fitria Aulia melaporkan.
10: Pemerintah Kecamatan Carenang bersama Balai Penyuluh Pertanian melakukan gerakan pengendalian untuk mengantisipasi penyebaran hama wereng di lahan persawahan pada Jumat 24 Juli 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas keluhan petani terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan akibat perubahan cuaca. Kegiatan dilakukan di kelompok tani desa Panenjoan dan kelompok tani karya tiga di Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Camat Carenang Imron mengatakan, serangan hama wereng di wilayahnya terjadi cukup masif, sehingga membutuhkan penanganan cepat. Ia menjelaskan, pemerintah kecamatan berkolaborasi dengan BPP, menyediakan obat hama secara gratis dari stok yang tersedia.
11: Dan memang secara masif di wilayah Kecamatan Carenang ini terjadi hama wereng ini lumayan luar biasa, karenanya untuk berkolaborasi dengan BPP untuk menyiapkan racun atau obatnya, dan itu gratis karena buffer stok yang ada di BPP.
10: Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Carenang, Riana, mengatakan gerakan pengendalian dilakukan agar penyebaran hama tidak semakin meluas dan menimbulkan kerugian bagi petani. Penyemprotan dilakukan secara serentak di hamparan sawah yang terdampak. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan populasi wereng batang coklat hingga berada pada ambang ekonomi. Riana menyebut sekitar 90% tanaman padi yang terdampak masih dapat diselamatkan. Pendataan terhadap lahan yang mengalami kerusakan terus dilakukan, sekaligus mengisolasi area terdampak agar penyebaran hama tidak meluas. Upaya pengendalian akan terus dilakukan bersama para petani. Pemerintah Kecamatan Carenang bersama BPP akan terus memantau perkembangan serangan hama di seluruh wilayah. Petani juga diimbau rutin memeriksa kondisi tanaman agar gejala serangan dapat segera ditangani. Diharapkan langkah ini mampu menekan kerusakan tanaman dan menjaga hasil panen petani. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: BPBD Kota Serang menggelar simulasi evakuasi gempa bumi di RS Budi Asih untuk meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dan juga pasien. Lucy Astari melaporkan selengkapnya.
12: Kepanikan terlihat saat sirene tanda gempa dibunyikan di Rumah Sakit Budi Asih, Kota Serang. Tenaga medis, karyawan, dan pasien segera menjalankan prosedur evakuasi menuju titik kumpul sesuai standar penanganan darurat. Simulasi yang digelar BPBD Kota Serang ini menjadi bagian dari pelatihan kesiapsiagaan bencana di lingkungan rumah sakit. Skenario dibuat menyerupai kondisi nyata agar seluruh petugas memahami peran masing-masing saat terjadi gempa. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kota Serang, Muhlisin, mengatakan, dalam proses evakuasi, pasien dibagi menjadi tiga kategori. Pasien yang masih mampu berjalan dievakuasi lebih dahulu, disusul pengguna kursi roda. Sedangkan pasien dengan kondisi berat yang dipindahkan menggunakan brandcar oleh petugas.
13: Kita mensimulasikan bahwa evakuasi pasien itu yang bisa jalan kita dulukan agar dia leluasa berjalan atau keluar duluan. Kemudian yang kedua, kita melakukan simulasi pasien yang didorong dengan kursi roda. Yang kedua ini prioritas kedua, dan prioritas ketiga yaitu pasien yang menggunakan belankar atau yang menggunakan tempat tidur.
12: Simulasi dilaksanakan di sejumlah titik, mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, hingga ruang rapat. Seluruh peserta diarahkan menuju area terbuka untuk memastikan jalur evakuasi berjalan cepat dan aman. BPBD Kota Serang menargetkan kegiatan serupa terus dilaksanakan di berbagai daerah, di berbagai fasilitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dan mengurangi risiko korban apabila bencana benar-benar terjadi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta alokasikan anggaran sebesar 48 miliar rupiah lebih untuk renovasi gedung SDN 9 Kebayoran Lama Selatan. Anak-anak TK Strada Santa Teresia belajar budi pekerti lewat permainan rakyat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Pendengar, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami rri.co.id.

Dan berkenan Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, yang mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung melalui dari program 1 Jakarta, pendengar. Dan saat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Pro Dangdut, pendengar. Dangdut adalah kita, yang mana Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111450949, ya pendengar ya. Anda dapat request-request lagu dangdut ataupun sekedar hanya ingin titip-titip salam gitu ya. Silakan pendengar, kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut dari yang klasik sampai yang paling kekinian hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dan mengawali kebersamaan kita mendengar di Pro Dangdut, dan itu adalah kita. Satu lagu dari Evie Tamala ya, sudah kami udarakan. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di dalam program Pro Dangdut, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Duga dalam cinta dari Nadi Baraka, pendengar akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Batu Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
5: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Christina Peringar berjudul Merana sudah kami dorakan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada yang masuk pendengar requestan ya. Ini dari Kang Andi. Katanya mau request lagunya Ayu Soraya dong teh, Cuma Kamu. Mau kirim salam juga untuk para pendengar RR Pro 1 Banten. Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Andi sudah bergabung bersama kami. Akan kami udarakan sesaat lagi ya. Dan juga ada dari Teh Lulu nih, mau request lagunya Yang Tiara dong teh, dari Wika Salim ya. Mau kirim salam aja buat teman-teman yang masih dalam perjalanan ini, udah mau menuju ke Tangerang katanya, hati-hati di jalan dan selamat menikmati liburan. Baik, akan kami udarakan sesaat lagi. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut dan adalah kita, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang diklaim berasal dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah yang menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11 ribu triliun rupiah milik mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Febri tampil ke publik dan akan bicara terkait penggeledahan sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan dirinya. Ia mengakui memiliki sebuah rumah di Sentul. Selain itu, Febri juga menyampaikan perihal tugas-tugas yang dijalankannya sebagai Jampitsus. Namun Febri tidak pernah menyatakan bakal membongkar banker berisi uang 11 ribu triliun rupiah milik Jokowi. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, Kang, informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar masih dalam program Pro Dangdut, dan itu adalah kita. Masih kami tunggu pendengar kehadiran Anda bagi Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut ya, di 0811145049. Dan sambil menunggu kehadiran yang belum bergabung nih ya, pendengar di Pro Dangdut ya, kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan harga emas pegadaian hari ini, Galeri 24 dan juga UBS lanjutkan penurunan nih pendengar ya, yang mana untuk harga emas petangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian sama-sama turun Rp21.000 per gram pada perdagangan Sabtu 24 Juli 2026. Harga emas Galeri 24 menjadi Rp2.587.000 per gram, sedangkan untuk harga emas UBS ini dipatok di Rp2.559.000 per gram ya. Dan itulah pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, Sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita ya. Sudah ada yang bergabung bersama kami ini dari Teh Ina, katanya mau request lagunya Belum Siap Merit dong Teh, dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar Repro 1 Banten. Dan ada yang bergabung lagi nih pendengar bersama kami dari Pak Tony, katanya mau request lagunya Vida dong, yang mana aja Teh. Udah itu aja untuk kirim salamnya buat teman-teman Pro 1 Banten aja. Terima kasih Teh. Terima kasih kembali buat Anda yang sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami di 08111145049.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Masih di Prodangdut pendengar, dan itu adalah kita sudah bergabung bersama kami pendengar di Prodangdut. Dari ini dari Teh Ani katanya mau request lagunya Roma Irama dong Teh yang Zulfikar. Udah itu aja untuk kirim salamnya buat tetehnya aja penyiar, semoga tetap semangat ya Teh. Terima kasih kembali sudah bergabung sama kami. Teh Ani akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awali informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menegaskan pentingnya Indonesia berperan aktif dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Komdigi atau Wamen Komdigi Nezar Patria dalam acara Grab Venture Velocity Batch 9 di Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mewanti-wanti seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD agar mengawal penginputan data indeks inovasi daerah atau IGA tahun atau IGA tahun 2026 hingga tuntas. Langkah ini dinilai vital untuk menggait perhatian dan kucuran program dari pemerintah pusat. Sekian kilas berita sore ini, berita ini dapat diakses di portal beritaRRI.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!

0: Pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Green Radio ya di RRI Pro 1 Banten, yang mana kali ini pendengar edisi Sabtu 25 Juli 2026 bertemakan pentingnya menjaga ekosistem laut untuk sumber kehidupan. Dan kali ini pendengar sudah bergabung bersama kami ada Bapak Irfan Budiono selaku pegiat lingkungan ekosistem laut. Selamat sore Pak Irfan.
1: Iya, selamat sore Ibu.
0: Baik, Pak Irfan, boleh diaktifkan dulu kameranya biar kita bisa melihat gitu ya. Mukanya Pak Irfan ini seperti apa sih gitu kan? Dan untuk terkait hal itu ya pendengar ya, kali ini kita akan membahas ya terkait dengan keindahan alam ya, yang mana laut ini adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup ya, lalu juga sumber pangan, sumber ekonomi, sekaligus juga bagian penting yang menjaga keseimbangan bumi. Ya betul ya Pak Irfan ya, sudah terlihat ternyata mukanya Pak Irfan.
1: Iya betul sekali.
0: Baik, Pak Irfan, tapi untuk hal ini ya, bisa diceritakan dulu nggak sih Pak Irfan, ya, gimana sih awal mula ketertarikan Kak Irfan ya, kita panggilnya ya, biar pendengar tuh tahu juga gitu, atau penonton YouTube RRI tahu, awal mula ketertarikan Kak Irfan ini terhadap isu lingkungan, khususnya kita berbicara mengenai ekosistem laut gitu Kak Irfan.
1: Oke, makasih Mbak. Jadi sebenarnya kan dulu saya waktu kuliah tuh di era COVID-19 ya. Jadi kita merasa tidak ada satu aktivitas yang positif dan jenuh. Nah dari situ kita membuat satu wadah buat anak-anak muda yang memang konsen dan fokus di lingkungan gitu. Jadi sebagai ruang buat kita sharing, kemudian buat kita melakukan aktivitas sosial dengan isu pesisir yang di selatan itu sangat kompleks gitu.
0: Oke, tapi kalau untuk memilih laut gitu, ternyata Kak Irfan ketertarikannya terkait dengan ekosistem laut. Ini seperti apa sih Kak Irfan awal mulanya gitu?
1: Kalau untuk ekosistem laut, karena memang saya berada di wilayah pesisir, kemudian pesisir saya juga belum terlalu terekspos secara luas. Nah dari situ coba kita membuat ruang-ruang yang memang nanti suatu saat ke depan ini menjadi satu ruang diskusi, satu ruang eksplorasi pesisir yang ada di wilayah kita, yang nanti akan berdampak terhadap perekonomian dan juga tentunya terhadap kehidupan masyarakat. Gitu sih harapan awalnya gitu, dan itu ternyata bisa berjalan dengan baik gitu, sesuai dengan apa kondisi keadaan alam sekarang, dan itu terus berjalan aja gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari kacamata Kak Irfan sendiri ya, sebagai pegiat lingkungan laut gitu, aktivitas atau kegiatan apa aja sih yang sudah Kak Irfan lakukan dan juga rutin gitu, aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang memang ini tujuannya untuk menjaga ekosistem laut?
1: Kalau untuk saat ini yang rutin itu, kita ada agenda rutin itu clean up ya. Kemudian selain agenda clean up juga ada kegiatan penanaman mangrove, dan kemudian sekarang kita coba ke produk. Jadi kita pengen mencoba kegiatan yang menghasilkan satu produk yang nanti bisa menjadi satu UMKM bagi masyarakat pesisir. Dan kemarin kita udah coba kegiatan pembuatan mikro plastik ya, polybag dari rumput laut gitu. Dan ini kedepannya harapannya akan ada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas terkait tentang produk-produk hasil laut yang bisa diolah oleh masyarakat gitu. Jadi biar nanti ada nilai tambahnya gitu.
0: Oke, tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri menanggapi terkait dengan kegiatan ataupun aktivitas yang sudah Kak Irfan dan juga teman-teman lainnya lakukan, ini seperti apa Kak Irfan?
1: Kalau untuk respon masyarakat sangat positif, bahkan mereka sangat antusias sekali. Kadang-kadang kita tidak ada kegiatan ya, apalagi sekarang memang pendanaan-pendanaan untuk kegiatan lingkungan sangat minim dan jarang gitu. Jadi mereka kadang masyarakat bertanya, kapan kita ada kegiatan lagi? Mungkin kita nyari pendanaan dulu gitu, karena kan itu butuh pendanaan juga kan untuk kegiatan seperti itu. Itu sih sangat bagus sekali untuk respon masyarakat saat ini.
0: Oke, berarti adanya dukungan masyarakat ini juga membawa impact juga gitu ya Kak Irfan ya, terhadap pegiat-pegiat laut dan teman-teman Kak Irfan juga gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, tapi kalau dari gambaran ya, Kak Irfan ya, kondisi laut saat ini, gambaran umum terkait dengan kondisi ekosistem laut, khususnya yang berada di wilayah pesisir Banten, ini seperti apa sebenarnya, Kak Irfan?
1: Kalau untuk ekosistem laut saat ini, menurut pandangan kami, ya kita berada di krisis sebenarnya. Kenapa? Laut kita sekarang mengalami kerusakan karena kita tahu bahwa banyak sekali pencemaran-pencemaran yang dilakukan di hulu, semuanya bermuara di laut gitu, mulai dari misalkan logam berat, kemudian sampah plastik dan lain sebagainya. Jadi memang harus segera kita cegah gitu, biar nanti pesisir kita itu tidak banyak menghasilkan logam berat gitu.
0: Oke, berarti itu persoalan terbesar ya, Kak Irfan ya, yang saat ini mengancam keberlangsungan ekosistem laut kita sendiri gitu ya, Kak Irfan ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, tapi kalau untuk masyarakat sendiri, Kak Irfan, kita balik lagi terkait dengan masyarakat ya. Ini kan banyak banget ya ternyata permasalahan sampah plastik, lalu juga yang tadi sudah Kak Irfan sebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang memang ini menjadi concern tersendiri gitu ya, Kak Irfan ya. Tapi seberapa besar sih, Kak Irfan, ternyata ini impact-nya dari persoalan-persoalan tadi Kak Irfan sebutkan terhadap kehidupan biota laut tersendiri gitu, Kak Irfan?
1: Untuk saat ini ya, permasalahan ini sebenarnya menjadi suatu ancaman buat biota-biota laut. Bukan cuma buat biota laut sebenarnya, itu ancaman juga bagi kita ya sebagai masyarakat. Kenapa? Karena kita banyak memanfaatkan makanan yang memang diolah di laut. Nah, ketika misalkan lautnya tercemar, ya otomatis kita juga yang mengkonsumsi ikan dan lain sebagainya itu bisa berdampak juga gitu. Kenapa? Karena kan sekarang itu fenomena di pesisir kita banyak ikan, kemudian biota-biota laut yang memang mengkonsumsi plastik, kemudian plastik itu mikroplastik ya, mikroplastik, dan kita gak tahu mikroplastik itu sudah dicerna atau belum oleh ikan, dan ikan dimakan oleh kita gitu, oleh masyarakat, dan ini menjadi persoalan nanti ke depan untuk generasi-generasi kita gitu, generasi-generasi muda yang ada di wilayah kita gitu.
0: Oke, tapi ini juga menjadi concern juga ya para pendengar dan juga penonton YouTube kami ya, RRI Banten. Ternyata bukan cuma biota laut aja gitu ya yang merasakan dampaknya, tapi juga kita pun yang sehari-hari gitu ya, Kak Irfan ya, yang mengonsumsi ikan misalnya gitu ya, Kak Irfan ya. Ternyata ini memang impact-nya tuh kemana-mana gitu ya, Kak Irfan ya.
1: Iya, betul, Mbak. Karena rata-rata masyarakat kita banyak yang mengkonsumsi ikan ya, tapi mereka abai dengan keadaan dan kondisi laut saat ini gitu. Jadi mereka menganggap bahwa membuang sampah ke pantai, ke laut dan ke sungai itu adalah solusi. Ternyata itu adalah penyakit buat diri kita sendiri sebenarnya gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita balik lagi, tadi Kak Irfan sempat mention ya terkait dengan adanya mangrove dan lain sebagainya. Tapi ini keberadaan dari terumbu karang ataupun mangrove dan juga padang lamun ini kenapa penting banget ya, Kak Irfan ya, bagi ekosistem laut tersendiri?
1: Iya, untuk mangrove karena memang sangat penting. Kenapa? Karena mangrove itu bisa mencegah abrasi pesisir, kemudian selain mencegah abrasi pesisir juga dia juga kan bisa menyimpan karbon ya, termasuk kelamin juga sebenarnya. Dia selain menyerap karbon, itu juga untuk biota-biota laut juga untuk sangat penting gitu, termasuk terumbu karang. Hari ini mereka mampu menyerap karbon dan itu nanti kan efeknya terhadap pemanasan global. Jadi ketika lamun terjaga, kemudian mangrove terjaga, dan terumbu karang terjaga, nah ini mungkin hari ini kita tidak akan merasakan panas seperti hari ini. Kenapa? Karena memang ekosistem laut ini kan sangat besar gitu pengaruhnya untuk pengurangan pemanasan global gitu.
0: Oke, tapi banyak banget nih ya, Kak Irfan ya, terkait dengan masyarakat itu berpikir bahwa yang menjaga laut ini bukan masyarakat aja gitu, berarti masyarakat ini masih berpikiran bahwa yang menjadi tanggung jawab itu adalah nelayan misalnya, ataupun juga aktivis lingkungan. Tapi kenapa sih Kak Irfan adanya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Irfan jalankan gitu ya, untuk menggait lebih banyak lagi masyarakat juga ini lebih peduli lagi terhadap kondisi laut saat ini?
1: Ya, yang pertama adalah harus satu adalah kesadaran. Kedua, kegiatan yang kita lakukan dengan masyarakat memang harus berbasis pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat hari ini kan mereka mengharapkan satu kegiatan positif tapi berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana nanti kan impact-nya ada peningkatan ekonomi bagi masyarakat juga gitu ya. Nah, selain itu saya juga sebenarnya mengajak kepada masyarakat bahwa ayo kita mulai dari hari ini sadar bahwa ekosistem laut ini sangat penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena kita semua hampir di wilayah pesisir selatan ini menaruhkan hidup kita dari hasil laut gitu. Dan kita harus bisa memanfaatkan dengan baik, kemudian kita harus bisa menjaga. Jangan sampai laut ini salah satu ekosistem yang menjadi mata pencaharian kita rusak sendiri gitu.
0: Oke, berarti jangan dirusak sendiri gitu ya Kak Irfan ya. Dan juga memang harus sama-sama bergandeng tangan gitu ya Kak Irfan ya, untuk saling peduli terhadap kondisi laut saat ini gitu ya Kak Irfan ya. Tapi kalau dari sisi perannya nih Kak Irfan, kita berbicara mengenai seberapa besar sih peran laut terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, lalu juga pangan, maupun juga dari keseimbangan lingkungan terhadap masyarakat ataupun juga orang lain lah gitu kita berbicara, ini seperti apa menurut Kak Irfan tersendiri?
1: Kalau laut itu sangat berperan vital banget ya, terutama dalam peningkatan perekonomian. Karena kita tahu bahwa hari ini kita semua hampir makanan yang kita konsumsi itu semua bersumber dari laut gitu. Makanya dari itu kita harus penting menjaga laut dan tentunya memanfaatkan sumber daya perikanan itu ya secara sustainable. Artinya kita boleh mengambil sumber daya perikanan yang ada itu, tapi tidak berlebihan. Kita menjaga keberlanjutannya atau sustainability-nya. Kenapa? Karena ini nanti biar kita tidak terancam apa? Biar tidak istilahnya tidak ada dampak yang lebih besar gitu, dampak negatif yang ditimbulkan ketika kita nanti memanfaatkan sumber daya perikanan ini secara berlebihan. Artinya kita boleh memanfaatkan sumber daya perikanan kita, tapi secara sepantasnya dan sewajarnya gitu. Dan kita tahu hari ini banyak produk-produk perikanan yang memang itu bisa menopang perekonomian masyarakat pesisir. Kalau misalkan dikelola dengan bijak, kemudian ada aktivitas-aktivitas peningkatan kapasitas buat masyarakat pesisir. Soalnya di saat ini kan banyak masyarakat yang memang belum paham potensi-potensi perikanan dan sektor-sektor di wilayah pesisir yang bisa kita manfaatkan untuk menambah nilai ekonomi, karena memang minimnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti itu.
0: Oke, tapi untuk kedepannya ini Kak Irfan, untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan tersebut ini seperti apa sih Kak Irfan? Apakah memang ada support dari pemerintah kah, ataupun juga pihak-pihak lain, atau bagaimana Kak Irfan?
1: Kalau sejauh ini di tahun 2026 kita tidak terlalu banyak kegiatan aktivitas pemberdayaan masyarakat ya. Tapi kita punya rencana-rencana yang memang kita targetkan untuk di tahun ini. Adapun misalkan ada dukungan support dari pemerintah ya alhamdulillah, ketika memang tidak ada ya kita akan coba mencari dukungan tersebut gitu. Karena kita berpikir hari ini sayang sekali dengan potensi sumber daya alam yang sumber daya laut yang begitu banyak dan besar di kita, tapi belum bisa termanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, mungkin kami nanti akan memaksimalkan itu, karena alhamdulillah sekarang komunitas kita juga sudah membuat badan hukum. Nanti mudah-mudahan kita bisa, programnya itu bisa sustainable gitu ke depan gitu.
0: Oke, berarti memang sudah ada program-program yang disusun gitu ya Kak Irfan ya. Oke, baik. Tapi kalau dari berbagai kegiatan lingkungan ya, kita melihat lagi, kalau untuk dari generasi muda melihat kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Irfan dan teman-teman lakukan, ini seperti apa sih Kak Irfan?
1: Kalau untuk generasi muda, mereka sangat antusias sekali. Termasuk tadi hari ini ya, kita ada kegiatan juga sebenarnya, kegiatan Asing Klinik terkait tentang konservasi juga, dan itu selalu antusias gitu. Jadi dalam setiap kegiatan yang kita selenggarakan untuk peserta itu, untuk pelajar itu dan anak muda itu lebih dari 100 orang sampai bahkan sampai 150 orang. Kenapa? Karena memang mereka sangat senang dan tentunya sangat suka dengan aktivitas-aktivitas kegiatan lingkungan yang terjun langsung di lapangan gitu.
0: Oke, berarti dari generasi muda sendiri pun juga menyambut baik gitu ya, Kak Irfan ya, terkait dengan kegiatan yang memang sudah dilakukan ya. Tapi kalau untuk kedepannya ini, Kak Irfan, untuk menggait lebih banyak lagi generasi muda, ini sebenarnya ada hal-hal khusus kah, atau misalnya ada cara khusus agar generasi muda ini lebih banyak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Irfan jalankan?
1: Ada sih sebenarnya. Kenapa? Terutama kan anak muda saat ini mereka ngikutin trennya. Jadi kadang kita harus bisa membuat tren-tren yang hari ini banyak dilakukan diselaraskan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas kita gitu. Mulai dari konten di sosial media dan lain sebagainya gitu. Tapi ada satu kegiatan yang memang jadi satu kegiatan yang menarik bagi anak muda, yaitu ada kegiatan kemah konservasi. Walaupun kegiatan kemah konservasi ini memang saat ini belum kita mendapatkan dukungan support langsung dari pemerintah ya untuk melaksanakan kegiatan ini secara menyeluruh gitu ya, secara besar-besaran banget gitu ya, karena kita paling hanya mencari pendanaan-pendanaan lain gitu, dan itu yang paling mereka senang itu di kegiatan yang kami lakukan adalah kemah konservasi. Kenapa? Karena selain mereka bisa bermain, mereka juga bisa belajar langsung di alam gitu.
0: Oke, berarti memang dari generasi muda sendiri memang sudah banyak ya yang terlibat gitu ya, Kak Irfan ya. Dan dari Kak Irfan sendiri pun juga menawarkan dan juga merangkul para generasi muda ini agar sama-sama gitu ya, Kak Irfan ya, menjaga ekosistem laut gitu ya, Kak Irfan ya.
1: Iya betul, Mbak.
0: Baik, tapi kalau langkah-langkah sederhana nih, Kak Irfan, kita berbicara gimana sih caranya, cara-cara gampang gitu ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari rumah aja gitu untuk membantu menjaga laut. Ini seperti apa sih, Kak Irfan?
1: Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana caranya kita sadar terhadap lingkungan dan kita bisa mengolah sampah dari rumah gitu. Jangan sampai sampah itu ditumpuk di TPA atau dibuang ke sungai. Karena sekarang banyak metode-metode, banyak cara-cara untuk pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dari rumah secara sederhana, dan itu harus semuanya harus sadar mulai dari rumah gitu. Misalkan dengan memilah sampah, kemudian selain memilah sampah, sampah itu mulai diolah di rumah, jangan sampai dibuang di TPA atau ditumpuk di TPA dan tentunya dibuang ke sungai, itu jangan sekali gitu.
0: Oke, itu langkah sederhana yang bisa diaplikasikan ya, Kak Irfan ya, bagi para masyarakat yang mau bersama-sama juga gitu ya, yang mau terlibat dan juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga laut gitu ya, Kak Irfan ya. Oke, tapi kalau dari sisi media sosial dan teknologi yang saat ini kan memang pesat banget gitu ya, Kak Irfan ya, berkembangnya ya. Gimana sih dari Kak Irfan sendiri dan teman-teman ini untuk menjadi sarana efektif ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut?
1: Kalau dari segi sosial media ya, kita memanfaatkan media sosial ini buat sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa memang kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu menyenangkan, kemudian selain menyenangkan juga memang ada dampaknya gitu, dan kita buktikan. Jadi kita bukan hanya mengambil video saja gitu, tapi memang video yang kita lakukan itu adalah dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan itu kita expose di sosial media ya, baik di TikTok maupun di Instagram, dan itu banyak yang melihat dan banyak orang yang memang tertarik gitu dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi kita bagaimana caranya membuat video-video kegiatan kita itu semenarik mungkin dan ngikutin tren masa kini gitu.
0: Oke, baik. Jadi dari perubahan kecil dulu gitu ya, Kak Irfan ya, ini ternyata memberikan dampak yang besar banget terhadap lingkungan ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Tapi kalau dari tantangan yang Kak Irfan rasakan ya sejauh ini dalam menjalankan gerakan konservasi ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sudah Kak Irfan jalankan, ini seperti apa sih, Kak Irfan?
1: Kalau untuk saat ini ya, tantangan terbesarnya adalah dari pertama anggaran. Ya kita tahu bahwa di 2026 ini memang tidak terlalu banyak kegiatan-kegiatan sosial yang didanai baik oleh luar negeri maupun dalam negeri gitu ya, lembaga-lembaga yang memang fokus ke sana, termasuk untuk komunitas-komunitas ya. Jadi memang untuk saat ini kita susah mengakses pendanaan itu, tapi selain itu memang cuaca juga gitu untuk kegiatan-kegiatan lingkungan di sekarang-sekarang ini memang kurang bagus, seperti misalkan kegiatan penanaman. Kenapa? Karena memang memasuki musim kemarau ya, dan ini kemarau-nya akan sangat panjang gitu. Jadi memang yang lebih efektifnya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sederhana gitu, kan misalkan clean up dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatan konservasi memang penanaman dan lain sebagainya untuk saat ini itu sangat sulit sekali gitu, sangat sulit. Satu memang sulit dari pendanaan, yang kedua memang cuaca juga kurang bagus gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk harapan dari Kak Irfan sendiri ya, kedepannya terhadap kondisi ekosistem laut di Indonesia ataupun juga khususnya di wilayah Banten, ini seperti apa Kak Irfan?
1: Harapan saya kedepannya ekosistem laut dan tentunya di Indonesia maupun di kita di Banten hari ini memang harus mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain itu juga pemerintah harus mulai banyak melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan edukasi kepada sekolah-sekolah, baik yang ada di wilayah pesisir maupun memang yang ada di wilayah perkotaan. Kenapa? Karena ini nanti bisa membangun sinergi, kolaborasi, dan tentunya impact ke depan untuk generasi ke depan mereka mulai sadar lingkungan. Karena hari ini kalau kita tidak mulai dari sekolah, dari lembaga pendidikan, kayaknya sulit kita untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem laut. Makanya dari itu kita coba untuk dimulai di pendidikan. Bahkan mungkin harapan saya ada salah satu kebijakan gitu dari dinas pendidikan ya, bahwa memang mewajibkan sekolah ini melakukan kegiatan aktivitas lingkungan. Kenapa? Karena hari ini memang masih banyak sekolah-sekolah yang untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah untuk lingkungan itu sulit gitu, sulit untuk mereka melakukan kegiatan itu atau sulit untuk diizinkan keluar. Itu sih.
0: Oke, baik. Untuk terakhir Kak Irfan ya, pesan yang ingin Kak Irfan sampaikan kepada masyarakat agar semakin peduli dan juga ikut menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Silakan Kak Irfan.
1: Iya, buat seluruh masyarakat Banten dan Indonesia, hari ini kita harus mulai sadar bahwa pesisir hari ini membutuhkan kita. Pesisir hari ini membutuhkan kesadaran kita, dan laut hari ini butuh kita. Untuk senantiasa kita menjaga dan merawatnya, hari ini kita mulai sadar bahwa ekosistem laut ini penting buat kehidupan kita, penting buat kehidupan masa depan generasi muda, masa depan anak dan cucu kita. Makanya dari itu kita mulai dari hari ini coba untuk sadar dan mulai aware terhadap laut, untuk tidak membuang sampah ke laut, dan tentunya untuk bijak dalam mengelola laut dan memanfaatkan sumber daya pesisir.
0: Oke, baik. Kak Irfan, terima kasih sudah sharing-sharing bersama kami ya. Dan kita juga sama-sama belajar nih ya, ternyata tindakan kecil nih bisa memiliki arti yang sangat besar ya, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, lalu juga kita juga harus semakin peduli lagi, aware lagi, dan sama-sama ikut menjaga laut gitu ya Kak Irfan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik Kak Irfan, terima kasih sekali dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Kak Irfan ya, mengulik lagi terkait dengan ekosistem laut dan juga lain sebagainya. Kak Irfan, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, demikian program Green Radio ya, bertemakan dengan pentingnya menjaga ekosistem laut untuk sumber kehidupan bersama dengan Kak Irfan Budiono selaku pegiat lingkungan ekosistem laut. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kenal lo ya?
4: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit? Wayang
3: orang? Wayang Ben.
4: Oh.
3: Kan kita.
4: Yo, itu dia.
5: Kita siapa?
4: Kita siapa?
5: Ben.
4: Terus coba W-nya apa?
3: Wahyu Adrianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, A-nya Gilang sendiri.
5: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995,
0: Akhirnya
5: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
6: Payah.
5: Jadi deh wayangnya kan.
6: Jadi kan nih?
3: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
6: Main apa?
0: Gak
6: bisa bermain dan bermain.
3: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
6: Ya udah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital.

Satu lagu dari Ekutes, pendengar, maafkan tak sempurna. Wah, ini lagunya udah lama banget ya, gak diputar di playlist di Banten sore ini, pendengar. Dan sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Warta Berita Daerah yang mana kami mengajak Anda untuk menyimak ya, pendengar, sesaat lagi. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Tersi Sondang. Sari berita penting. Satgas MBG Pandeglang menyambut baik pergantian kepemimpinan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono. BPP Carenang gencarkan gerdal guna menekan penyebaran hama warang di persawahan. Berikut berita selengkapnya. Satgas MBG Pandeglang menyambut baik pergantian kepemimpinan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono sebagai momentum untuk memperkuat efektivitas program MBG. Program prioritas ini diharapkan tidak hanya sukses meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan pemberdayaan UMKM. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Harapan kami dengan kepemimpinan baru BGN ini, yang pertama,
2: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Kabupaten Pandeglang memaknai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai momentum strategis untuk memperkuat efektivitas program makan bergizi gratis. Perombakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan tidak hanya mendongkrak kualitas gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Perubahan kepemimpinan di tingkat pusat tersebut menyusul pengunduran diri kepala BGN sebelumnya, yaitu Nanik S. Dayeng, karena alasan kesehatan. Presiden kemudian melantik Sudaryono sebagai kepala BGN yang baru pada Rabu 22 Juli 2026, disertai penataan jajaran wakil kepala dan deputi guna mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional. Ketua Satgas MBG Pandeglang yang juga menjabat sebagai wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, menilai langkah cepat pemerintah pusat ini sebagai respon positif terhadap dinamika di lapangan. Ia berharap kepemimpinan baru dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan program hingga ke tingkat daerah.
1: Itu harapan kami dengan kepemimpinan baru BGN ini. Yang pertama, tujuan Pak Prabowo untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini bisa tertunaikan. Yang kedua, angka stunting juga bisa menurun. Yang ketiga, ya tentu kesejahteraan ekonominya juga meningkat, karena BGN ini bukan hanya sebatas berfokus terhadap peningkatan gizi atau pemberian gizi terhadap anak, tapi multi efek flyernya ini sangat besar, baik itu penyerapan tenaga kerja termasuk peningkatan ekonomi masyarakat, apalagi masyarakat-masyarakat kecil, sehingga bisa menyerap kebutuhan-kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Pandeglang dari para petani.
2: Iing menekankan bahwa keberhasilan program makan bergizi gratis tidak sekedar diukur dari pemenuhan gizi peserta didik dan penurunan angka stunting, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan. Ekosistem program ini dinilainya mampu menciptakan efek berganda atau multiple efek yang luas melalui penyerapan hasil pertanian lokal serta pemberdayaan pelaku UMKM. Di Kabupaten Pandeglang sendiri, menurut Iing, implementasi program strategis ini terus menunjukkan perkembangan signifikan. Berdasarkan laporan koordinator wilayah, saat ini tercatat sekitar 200 dapur MBG telah beroperasi secara aktif untuk melayani para penerima manfaat dari berbagai kecamatan. Pemkab Pandeglang berharap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah di bawah kepemimpinan baru BGN dapat terus berjalin. Dengan demikian, tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dapat tercapai secara optimal. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Kebakaran hebat terjadi di pabrik produksi kardus milik PT Dwi Global Megabox di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu 25 Juli 2026 dini hari. Akibat kebakaran tersebut, diperkirakan kerugian mencapai 3 miliar rupiah, yang mana Komandan Regu Pemadam Kebakaran atau Damkar Pos Pasar Kemis Joko Murjito mengatakan, laporan kebakaran diterima pada dini hari tadi ketika api sudah membesar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, pegolf profesional Indonesia Kevin Kaserio Akbar memilih fokus membenahi strategi permainan menjelang Ciputra Golfpreneur Tournament 2026. Turnamen ASEAN Development Tour atau ADT itu akan berlangsung di Damai Indah Golf BSD Course Tangerang Selatan pada 26 hingga 29 Agustus. Kevin mengatakan dirinya tidak terlalu memikirkan penilaian dari luar terkait peluang pegolf Indonesia bersaing pada turnamen tersebut. Menurutnya evaluasi terhadap permainan sendiri jauh lebih penting untuk meningkatkan performa setiap musim. BPP Carnang gencarkan gerdal guna menekan penyebaran hama wereng di persawahan. Fitri Aulia melaporkan.
3: Kita melakukan gerakan pengendalian di dua titik, satu di lokasi kita di sini di kelompok tani Tanjung 2 Desa Paninjuan dan
4: Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Carenang bersama pemerintah Kecamatan Carenang menggelar gerakan pengendalian hama wereng batang coklat di dua titik, yakni kelompok tani Tanjung 2 Desa Paninjuan dan kelompok tani Karya Tani 3 Desa Teras pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya serangan organisme pengganggu tumbuhan akibat perubahan cuaca. Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Carenang, Riana, mengatakan gerdal dilakukan secara serentak bersama petani di seluruh hamparan sawah agar populasi wereng batang coklat tidak mencapai ambang ekonomi dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
3: Kita melakukan gerakan pengendalian di dua titik, satu di lokasi kita di sini di kelompok tani Tanjung 2 Desa Paninjuan dan satu titik di Desa Teras di kelompok tani Karya Tani 3 dalam upaya pengendalian meluasnya serangan OPT utamanya wereng batang coklat agar kita bisa mengantisipasi penyebaran supaya tidak terjadi dampak kerugian akibat serangan hama penyakit ini.
4: Riana menjelaskan sekitar 90% tanaman padi yang terdampak masih dapat diselamatkan, sementara lahan yang mengalami kerusakan berat diperkirakan kurang dari 10% dan masih terus didata. Area yang sudah rusak juga diisolasi agar penyebaran hama tidak meluas ke tanaman lainnya. Menurutnya, perkembangan hama dipicu perubahan iklim dengan suhu yang lebih panas, sehingga mempercepat perkembangbiakan wereng. BPP juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan air irigasi, pupuk, dan sarana produksi pertanian, agar produktivitas padi serta ketahanan pangan tetap terjaga. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Satgas MBG Pandeglang menyambut baik pergantian kepemimpinan BG di bawah kepemimpinan Sudaryono. BPP Carenang gencarkan gerdal guna menekan penyebaran hawa wereng di persawahan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami informasikan untuk cuaca terkini ya di Jalan Lingkar Selatan ini agak mendung gitu ya pendengar ya. Dan untuk arus lalu lintas masih terpantau lancar ya pendengar di weekend ya tanggal 25 Juli ini ya. Dan bagaimana kondisi terkait dengan cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan daerah? Saudara pendengar, Anda dapat menyampaikan ya informasi tersebut melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Black Eyed Peas, pendengar pamit sudah kami udarakan di Banten sore ini pendengar. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Komisi 6 DPR tekankan penguatan ekosistem maritim lewat peran strategis BUMN, di mana Komisi 6 DPR RI menilai penguatan peran BUMN menjadi kunci membangun ekosistem maritim nasional yang modern, mandiri, dan berdaya saing. DPR mendorong konsolidasi industri galangan kapal, peremajaan armada BUMN pelayaran, serta pengurangan ketergantungan terhadap dana public service obligation atau PSO, pendengar. Komisi 6 juga mengusulkan optimalisasi aset Pelindo melalui pengembangan pelabuhan benoa agar mampu meningkatkan kunjungan kapal pesiar, pendapatan, dan pemberdayaan UMKM. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

Dan mereka terasa waktu perjumpaan kita telah usai ya pendengar ya. Tapi tenang aja, karena ada rekan saya Lala Rama yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar. Jadi tetap bersama kami di Repro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi pendengar. Dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda, karena kami siap menemani hingga pukul 12 malam nanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari tirto.id. Sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lela Rahma kembali lagi pendengar menemani Anda ya di Sabtu hari ini di 25 Juli 2026 ya. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tadi satu lagu dari Titi DJ, Bahasa Kalbu, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar. Dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu atau musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selain itu ada juga untuk berita dan informasi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda juga pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar dari Tangerang ya. Kebakaran hebat terjadi di pabrik produksi kardus milik PT Dwi Global Megabox di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, pendengar, di hari Sabtu 25 Juli 2026 dini hari tadi ya. Akibatnya kebakaran tersebut, pendengar, diperkirakan kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Damkar Pos Pasar Kemis, Joko Murjito, mengatakan laporan kebakaran diterima pada dini hari tadi ketika api sudah membesar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama, pendengar. Kemudian untuk mengendalikan kobaran api, BPBD Kabupaten Tangerang mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran beserta 46 personil. Api baru berhasil dipadamkan setelah bertugas berjibaku selama sekitar 8 jam dan saat ini masih dalam tahap pendinginan, pendengar. Dan berdasarkan dugaan awal, kebakaran dipicu korsleting listrik yang berasal dari salah satu ruangan kantor di lantai 2 bangunan pabrik. Dan BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut karena saat kebakaran pabrik sedang tidak beroperasi. Namun kerugian tadi diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah, pendengar. Diketahui kebakaran kembali mengepung wilayah Kabupaten Tangerang dampak dari kemarau ekstrim. Nah, sebelumnya 12 titik per hari bertambah menjadi 14 titik, pendengar. Nah, berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Tangerang, terdapat 14 kejadian kebakaran hingga Jumat di 24 Juli 2026. Dan dari jumlah tersebut, pendengar, 7 merupakan kebakaran ilalang dan 5 lainnya kebakaran sampah. Dan Kabupaten Tangerang menjadi wilayah rawan kebakaran akibat kemarau ekstrim. Sejumlah peristiwa yang menjadi amukan sejago merah mulai tempat pembuangan sampah ilalang hingga lahan terbuka.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Pendengar, informasi kali ini dari Lebak masih mengenai kebakaran, pendengar ya. Jadi memasuki musim kemarau, pendengar, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak ini mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat, pendengar. Penurunan debit air dari sumur maupun sungai ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau, pendengar. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak, Iwan Darmawan, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di lapangan, kesiapsiagaan personel serta ketersediaan sumber air untuk mendukung proses pemadaman juga terus diperhatikan, pendengar. Dan diinformasikan juga, pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Satpol PP dan Damkar juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran selama musim kemarau. Dengan meningkatnya kewaspadaan bersama, pendengar, risiko terjadinya kebakaran di pemukiman, lahan maupun kawasan hutan diharapkan dapat ditekan. Dan untuk informasi tersebut, kami kutip dari rri.co.id.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

tersebut film menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga. Pendengar, cerita ini juga mengajak penonton memahami sudut pandang berbeda mengenai kebahagiaan, impian, dan kasih sayang antar generasi. Nah, itu dia pendengar, mungkin bisa menjadi kegiatan Anda di malam minggu ini ya, nonton Netflix pendengar, itu film Senin Harga Naik. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Pendengar, baru saja kita menyimak azan maghrib ya untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Semoga kabar Anda baik di sore hari ini ya, di malam minggu yang cerah ini ya pendengar. Semoga kabar Anda dalam kondisi baik dan tapi mungkin untuk Anda saat ini yang lagi capek, mungkin capek hati, capek pikiran, dan capek perasaan, ada beberapa tips pendengar untuk atasi capek hati, pikiran, dan perasaan tadi ya. Yang pertama adalah prioritaskan istirahat cukup pendengar. Pastikan untuk mendapatkan tidur berkualitas minimal 7-9 jam setiap malam. Kualitas tidur yang baik ini sangat vital untuk pemulihan mental dan fisik. Yang kedua adalah kelola stres dengan meliput lakukan aktivitas yang membuat yang membantu meredakan stres pendengar, seperti olahraga teratur, kemudian makan makanan sehat dan bergizi, memastikan asupan cairan cukup, atau berlatih meditasi dan teknik pernapasan. Selanjutnya, utarakan perasaan kepada orang yang dipercaya, seperti anggota keluarga atau teman dekat pendengar. Dengan dukungan sosial, ini dapat mengurangi beban emosional. Dan yang terakhir adalah lakukan hobi. Dedikasikan waktu untuk aktivitas yang disukai pendengar. Hobi kreatif misalnya memasak, melukis, berkebun, atau mendengarkan musik ini dapat menenangkan pikiran dan memberikan kegembiraan. Dan hindari juga penggunaan gawai berlebihan sebelum tidur. Paparan layar ini dapat mengganggu pola tidur dan kesehatan mental pendengar. Nah, itu dia beberapa tips ya untuk mengatasi capek hati, pikiran, dan perasaan.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pendengar mencatat musim kemarau di wilayah Tangerang Raya akan berlangsung hingga Oktober 2026, sementara puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus nanti pendengar. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2 Hartanto mengatakan musim kemarau yang terjadi pada periode Juli hingga Oktober ini merupakan kondisi yang normal. Namun pada tahun ini potensi kekeringan diperkirakan lebih tinggi karena dipengaruhi fenomena El Nino yang masih aktif pendengar. Nah, kemudian selain itu penguatan intensitas kekeringan ini menjadi salah satu dampak dari fenomena El Nino yang terjadi di tahun ini. Dan ia juga mengingatkan pendengar para petani agar menyesuaikan waktu maupun pola tanam dengan ketersediaan air, sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Dan sementara itu pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiagakan 14 pos layanan kebencanaan krisis air bersih. Hal ini untuk mengatasi dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi akibat musim kemarau ekstrim hingga September 2026 mendatang, pendengar. Kemudian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik ini mengatakan penyiagaan 14 pos layanan kebencanaan ini dilakukan sebagai hasil kajian atas potensi kekeringan karena diprediksi terjadi pada 20 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Dengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan beragam informasi berita dan musik terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikerjakan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Tuhan, Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perikemanusiaan. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman telah membantu menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UEFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeriahkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Yang pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini. Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Untuk Anda yang mau berbagi kondisi cuaca di malam minggu seperti apa, boleh ya. Atau mungkin yang saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju kemana gitu ya, dan mau berbagi kondisi lalu lintas seperti apa, atau punya cerita menarik di malam minggu ini, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten di 0811 450 949.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Pendengar, satu lagu dari Nadine Amizah, Kanya Ahya, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan satu informasi dari dunia olahraga, pendengar, Real Madrid dilaporkan telah mengikuti perlombaan merekrut pemain RB Leipzig Yann Diomande, pendengar. Hal ini dikabarkan pakar transfer Fabrizio Romano di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dia menyebut klub Catalan itu mengajukan tawaran 100 juta euro. Sementara klub Jerman itu menolak tawaran tersebut dan klub membandrol pemain berusia 19 tahun itu sekitar di 120 sampai 130 juta euro. Diomande ini telah menjadikan PSG sebagai prioritasnya dan bahkan menyetujui kontrak hingga 2031, pendengar. Namun Madrid kini bersaing dengan PSG dan Liverpool yang juga pernah mengajukan tawaran 100 juta euro yang juga ditolak, pendengar. Direktur pelaksana olahraga klub Marcel Saver menegaskan Yann masih menjadi pemain Leipzig dan Diomande mencetak 15 gol dan 11 assist dalam 46 penampilan musim lalu. Ia menjadi starter reguler Pantai Gading di Piala Dunia 2026 dan ia bergabung dengan Leipzig dari Leganes setahun lalu seharga 20 juta euro. Leganes berhak atas 10% keuntungan dari penjualan mendatang, pendengar. Meski demikian, PSG belum mengajukan tawaran resmi, sementara Madrid terus bernegosiasi dengan Leipzig. Dan untuk informasinya, kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menggelar rapat terbatas sekaligus meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Cadasari Pandeglang pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh persiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 30 Juli mendatang dapat berjalan sukses tanpa kendala. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras selama 1 tahun. Menurutnya kondisi tersebut menghasilkan surplus 4,2 juta ton dibandingkan 2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Lala Rahma ya, kembali lagi di Ngobrol Bareng Komunitas hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dengan tema di malam ini adalah Lelempangan Langkah Sehat Merawat Kebersamaan. Dengan narasumber adalah Bapak Andrian Mungin selaku Bendahara Komunitas Lelempangan. Kemudian Tubagus Udra Sengsana selaku penasehat komunitas Lelempangan, dan Bapak Asep Barlian selaku founder komunitas Lelempangan. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung atau bertanya seputar tema kita di malam hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan ketiganya ini sudah hadir di studio. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam ini.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini ya?
1: Alhamdulillah,
0: ini saya manggilnya Bapak, Kang, atau apa nih?
1: Apa aja
0: boleh ya? Oke, mungkin biar lebih akrab panggilnya Kang aja kali ya. Oke. Ini kan komunitas Lelempangan ya, ini namanya Sunda banget ini ya, ya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan, diceritain dulu kenapa namanya Lelempangan dan kapan dibentuk komunitas ini. Siapa nih? Kang Asep mungkin ya sebagai founder.
1: Iya, boleh. Ya, terbentuknya 2025 Desember.
0: Desember 2025.
1: Nah, itu pun perjalanannya mungkin dari Pak Udra, Pak Mungin tuh masih sendiri-sendiri perjalanan, belum terbentuk seperti ini gitu kan. Karena adanya Instagram, media sosial media itu tahu oh ada komunitas seperti ini gitu. Gabung, join, cuma ada 2 3 4 ya, kayak yang awalnya kita tuh cuma Udra, Juli, Jamie, Pak Raffi, gitu kan, yang cuma paling banyak pun 5-7 orang gitu. Ketika saya membuat sosial media untuk tadinya buat seru-seruan aja teman-teman gitu kan, kata teman coba dibuka umum aja.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah antusiasnya
0: banyak
1: gitu.
0: Oke. Ya mungkin awalnya dari beberapa orang aja, sekarang udah banyak. Sekarang udah berapa sih Kang untuk jumlah anggotanya?
1: Di WhatsApp itu member udah 160 lebih.
0: Oh, udah 160 lebih. Iya. Baik. Ini kan ada Kang Asep, kemudian ada Kang Udra ya selaku penasehat komunitas Lelempangan ya. Jadi kalau misalnya selaku penasehat ini, gimana sih caranya kalau misalnya ada konflik nih antara anggota, karena kan banyak nih ya. Tadi 165.
1: 165.
0: Oh, 165-an. Ini gimana sih Kang caranya dengan banyak orang gitu, pasti kan ada konflik ya. Selaku penasehat apa sih yang dilakukan nih Kang?
2: Iya, kalau dari saya sih kebetulan belum pernah ada konflik ya gitu. Tapi kita itu selalu memastikan bahwa teman-teman yang Lelempangan itu berjalan dengan aman dan nyaman. Itu memastikan itu aja sih, kayak fasilitas Lelempangannya gitu kan, tim rescue-nya, obat apa P3K-nya gitu. Saya memastikan itu aja bahwa semua itu bisa terfasilitasi dengan baik gitu.
0: Baik, fasilitasnya tadi apa aja nih, Kang?
2: Ya kayak P3K, kotak P3K gitu kan, terus tim rescue, terus juga kita ada rescue motor juga bagi teman-teman yang gak kuat, di belakang itu ada motor gitu yang mengikuti selama Lelempangan. Ketika gak kuat itu langsung dia
0: dibawa pakai motor.
2: Motor buat teman-teman yang gak kuat.
0: Baik,
2: karena
0: baik.
2: Kan gak semuanya terbiasa ya dengan Lelempangan gitu.
0: Baik, ini kalau seperti itu kan, ini biasanya titik kumpulnya di mana sih Kang, atau
1: sebenarnya
0: gimana nih?
1: Dulu itu kita bebas Mbak, di mana aja ya.
0: Oh.
1: Jadi maunya kita nih, kadang di daerah Dalung atau di Ciceri gitu. Random Mbak.
0: Oh, random. Jadi, sampai sekarang juga masih gitu atau
1: nah,
0: gimana?
1: Kalau untuk saat ini alhamdulillah kita bekerja sama, berkolaborasi dengan tempat-tempat yang sudah mau bekerja sama gitu. Entah itu distro atau kafe gitu Mbak, gitu bekerja sama menjadi titik kumpul gitu.
0: Oh gitu ya, berarti emang sekarang sudah ada titik kumpulnya gitu ya Kang ya. Baik, biasanya kalau Lelempangan ini dari mana ke mana sih untuk jalur atau rutenya ini?
1: Jadi kalau dulu mas sebenarnya tidak ada apa, kita tuh tidak membuat rute Mbak. Jadi sejauh seketemunya lah kata orang gitu. Jalan jangan start di Dalung, sampai mana nih kita kuatnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Soalnya dulu tuh jarak tempuhnya tuh bisa sampai 5-8 atau 12 kilometer gitu kan. Semenjak dibuka untuk umum ini mungkin dikurangi Mbak.
0: Oke.
1: Karena emang kita kan memfasilitasi, takutnya jadi yang tidak diinginkan gitu kan. Paling 4-5 kilometer aja.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Berarti menyesuaikan juga dengan kemampuan peserta gitu ya Kang ya. Baik, kalau ini mungkin ya selaku bendahara komunitas nih Kang, kalau ngomongin soal bendahara gitu pasti nggak jauh-jauh dari duit ya, dari uang gitu ya. Ini Kang gimana sih cara mengelola keuangan komunitas supaya kegiatan ini berjalan lancar terus ini Kang?
3: Ya, terima kasih sebelumnya. Kita seperti dalam pangan ini tidak awalnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan uang itu
0: iuran
3: untuk kita semua, tapi kita hanya ingin teman-teman ini juga akhirnya berdonasi buat kegiatan tim kita ini,
1: berapapun itu
3: kita terima. Jadi tidak diwajibkan bahwa anggota dalam pangan harus masuk iuran sekian rupiah.
0: Oh, tidak ada kewajiban iuran.
3: Tidak ada kewajiban seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga kita sudah menerima dari teman-teman anggota bahwa ada beberapa donatur yang menyumbang ke kita untuk kita kelola, bahwa nanti uang itu bisa nanti untuk membeli, ya tadi seperti Pak udah sampaikan bahwa P3K. Membelikan P3K, perlengkapan yang lain, atau nanti kita menyewakan ojek online untuk membackup di belakang itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi memfasilitasi lah.
0: Memfasilitasi ya. Gitu ya. Baik Kang, ini mungkin masih ke Kang Mungin ya. Kalau terkait uang gitu kan harusnya ada transparansi ya, gitu ya. Ini gimana sih caranya Kang memastikan transparansi keuangan tersebut?
3: Kita juga sudah ada pengurus kan juga kan. Kita di pengurus itu kita sampaikan bahwa nanti kita ini transparan, tidak ada tidak menyampaikan laporan juga. Setiap ada masukan atau itu kita sampaikan bahwa nanti ini ada uang masuk sekian, uang keluar sekian. Jadi itu nanti laporannya kita sampai udah berapa kali kita buat laporannya ke kita di grup itu, nanti kita sampaikan ini loh sumbangan dari ini, ini pengeluarannya untuk ini gitu. Jadi kita berusaha untuk transparan. Tidak ada yang ditutupi.
0: Oke. Berarti emang harus transparan gitu ya. Oke, ini kan kalau misalnya terkait untuk komunitas ini ada usia nggak sih yang harus ikut, yang bisa ikut gitu
1: sebenarnya
0: ke komunitas ini?
1: Sebenarnya usia tidak ada, tapi kita melihat misalkan umur udah lansia ya, misalkan takutnya kan dikhawatirkan malah merepotkan, takut ibu yang bersangkutannya juga gitu kan. Makanya kita kasih opsi lah gitu, mungkin ketika jalan pun kita fasilitasi ini jaraknya segini gitu. Kalau memang mempunyai uang itu orang sanggup, ya apa-apa, kalau emang tidak pun kita rescue, ada kan motor itu, karena kita opsikan itu, Mbak. Gitu.
3: Malah yang awal, yang paling tua tuh di grup tuh awal saya ya. Saya umur 50 tahun, Mbak.
0: Oke.
3: Yang paling muda itu berapa sih, kemarin? 20 berapa ya?
1: Ada sih, Pak Harry.
0: Oke.
3: Tapi sekarang udah makin banyak anggota, malah mungkin ada yang lebih dari saya mungkin sekarang.
0: Ada, berarti usianya berarti 50 tahun ke atas juga boleh gitu ya.
3: Usia banyak apa?
0: Enggak dibatasi juga ya kan.
3: Malah berbagai macam profesi juga sekarang kita ini. Macam-macam.
0: Okay. Biasanya kegiatannya dilakukan di setiap hari apa sih, Kang?
1: Kalau untuk rutin saat ini ya Rabu sama Sabtu sore.
0: Oh, Rabu dan Sabtu sore ya. Gitu ya. Oke, okay. Berarti tapi banyak gitu ya yang ikut ya. Tadi kan anggotanya banyak ya.
1: Jadi intinya kalau kadang di Sabtu nggak bisa, mungkin di Rabunya mereka dibagi mungkin kan kegiatan ini, takutnya Sabtu nggak bisa di Rabu nggak bisa di Sabtunya gitu aja.
0: Oke, berarti bebas aja gitu ya.
1: Nggak ada penekanan seperti apapun, nggak ada, bebas aja. Karena dari awal pun kita bikin ini ya buat senang-senang aja.
0: Gitu, aja gitu. Oke, selain lumpangan ini kan jalan-jalan nggak sih artinya kan atau gimana ya?
1: Jalan-jalan awal, awalnya kan. Sebenarnya kita mengadopsi juga dari kota luar, Mas. Karena saya juga punya kerabat juga di kota luar yang membuat komunitas seperti ini gitu kan. Oh bagus juga nih di kota luar seperti ini. Karena di Serang pun saya lihat belum gitu kan.
0: Belum ada.
1: Teman-teman ngopi nih, berarti yuk kita buat yuk. Awal sih sebenarnya tidak buka umum Mbak. Teman-teman aja lah. Ketika buat Instagram itu kan mungkin banyak yang nanya, boleh nggak join nih, gitu. Saya nanya sama teman-teman, gimana nih kalau kita buka umum gitu kan. Alhamdulillah yang tadinya tidak kenal, jadi kenal, jadi silaturahmi lah.
0: Silaturahmi gitu ya. Selain lumpangan tadi, ada nggak kegiatan lain gitu selain itu? Mungkin biasanya kan kalau komunitas ini ada kegiatan sosial atau kegiatan yang lain.
1: Mungkin belum sih ya.
3: Itu yang UMKM itu.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Bisa ya, disampaikan mungkin apa, Kang, apa ini yang mau nyampaikan nih? Kang Udra, Kang Mungin.
3: Jadi apa yang kita di grup WA itu biasanya kan setiap hari Jumat itu kita apa, kita buka teman-teman yang berbagai jualan, usaha jualan.
0: Oh, UMKM.
3: Ya, boleh di share di grup itu bahwa
1: hari Jumat itu ya hari UMKM lah.
0: Oke. Mungkin ada tambahan ini, kayaknya Kang Udra pengen nambahin ini.
2: Ya paling kalau dari saya sih sebenarnya emang awalnya iseng-iseng aja ini bikin lempangan ini kan emang gak ada niat serius apa gimana gitu, jadi komunitas yang sebesar ini tadinya memang gak direncanakan gitu kan. Ya saya sih memastikan keamanan semuanya aja sih, bahwa semuanya itu berjalan dengan aman dan lancar, setiap lempang itu tidak ada kendala gitu kan. Yang penting sih itu tidak ada cedera gitu kan. Mungkin 1-2 pernah lah kita ngalami di apa, di lempangan itu ada yang cedera, ada yang apa,
3: kelelahan,
2: kesleo gitu kan, ada lah gitu. Tapi kita sih pengen memastikan aja setiap lempangan itu bahwa semuanya bisa berjalan dengan aman dan nyaman.
0: Gitu. Dan sejauh ini memang aman dan aman ya, aman dan nyaman. Ya.
1: Allah, dengan ini kan apa, lebih penekanan juga. Kemen kita kan jalan aja dulu, nanti juga sehat.
0: Oh, jalan ya, aja dulu.
2: Oke. Okay.
1: Jadi, jadi intinya sebenarnya ini teguran buat saya juga dulu. Sebelum ada lempangan itu kan saya ikut medical check up di kantor. Ya, kan, karena emang banyak faktor juga, karena saya ikut gak pernah olahraga gitu, Mbak. Teguran juga dari dokter yang olahraga yang bagus, yang apa, yang enak apa, udah jalan kaki aja.
0: Jalan kaki aja dulu, yang ringan-ringan dulu ya, iya, Kang ya. Oke.
3: Iya. Barusan juga di grup EWT kan saya baca juga ada yang itu ibu apa, si ibu dia itu, Ong itu, dia menyampaikan terima kasih ke teman-teman di lempangan ini, sudah ada lempangan ini, bahwa awalnya dia katanya mager 3 tahun atau 1 tahun kemarin itu dia gak jarang olahraga, dia baru ikut olahraga di lempangan ini berapa bulan ini, dia kerasa badan udah enakan katanya. Jadi sudah berubah badannya, jadi awalnya kurang sehat dari ikut lempangan ini jadi sehat seperti itu.
0: Oke, berarti tadi apa, jalani dulu.
3: Jalan aja dulu.
0: Nanti juga sehat
3: dan
0: ya.
3: Oke.
0: Oke, berarti udah ada testimoninya juga ya dari para anggota gitu ya. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bertanya atau mungkin berminat mau nanya-nanya dulu nih gimana caranya bergabung ke komunitas lempangan ya biar sehat ya. Boleh ke 0811145049. Kita jeda sejenak, tetap di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 104,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di ngobrol bareng komunitas ya, dan komunitas Lelempangan Langkah Sehat Merawat Kebersamaan. Ada Kang Andrian Mungin, kemudian ada Kang Tubagus Undra Sengsana, dan Kang Asep Barlian. Tadi kita sudah banyak membahas ya terkait untuk komunitas ini. Mungkin ada cerita menarik nih yang mungkin mau disampaikan kepada pendengar, biar mereka juga tertarik untuk bergabung ke komunitas Lelempangan ini. Siapa nih yang mau nyampain?
2: Asep. Ya paling kalau
1: Kang Asep.
2: Kan di Lelempangan itu sebenarnya kita bagi dua. Kita bagi dua itu maksud kegiatannya itu yang root, yang reguler dan yang khusus ya. Yang khusus itu kita sebut namanya YBBA, Mbak. Yang berani-berani aja.
1: Oh, yang berani-berani aja. Oke. Okay.
2: Nah, itu jadi kalau yang reguler itu 4 sampai 5. Mungkin kalau YBBA itu kita terakhir tuh di Pantai Gope dari Kaujon. Itu 12 kilo. Yang terakhir tuh di Cibangkong dari Keramat sampai Cibangkong itu 9,5
1: kilo.
2: Tapi naik turun itu, Mbak. Gitu. Kalau yang besok ini Minggu, insya Allah kalau teman-teman mau ikut bisa tikum di depan Saba Tembong gitu. Kita itu 14 kilo sampai pada Rincang. Di Puncak Sinar Bangkonol.
1: Jadi di situ titik kumpulnya besok ya, Kang ya. Ya? Gitu. Oke, mungkin pendengar yang bingung besok mau kemana gitu ya, boleh ikut komunitas Lelempangan untuk jalan kaki bersehat gitu ya. Jalanin aja dulu gitu ya.
2: Jalan aja dulu juga sehat.
1: Nanti juga sehat. Baik.
3: Jangan langsung ke sewa itu, Mbak. Kasihan.
1: Oh, kasihan.
2: Jadi kita mulai pemula dulu, mungkin 4-5 dulu aja. Mungkin kalau udah ngerasa enak, nyaman, pengen lebih naik level nih, ikat yang itu aja, YBBA.
1: Oh, YBBA, yang bisa-bisa aja.
2: Yang berani-berani aja.
1: Oke, yang berani-berani aja ya. Oke, ini kan sudah mau berjalan dari Desember 2025. Ini tantangannya apa ini? Tantangan apa sih selama dalam membentuk komunitas ini? Mungkin dari siapa? Kamu ingin atau
4: ya,
1: siapa?
4: Mungkin tantangannya ini sih ya, apa? Dari kita tuh rute.
1: Oh, dari rute.
4: Dari rute. Jadi yang gimana caranya kita supaya setiap minggu itu membuat rute yang tidak membosankan gitu kan. Yang berbeda, yang ada tantangannya atau
2: jadi
4: gimana.
2: Jadi wahananya
4: gitu.
2: Lah.
1: Okay.
4: Kalau kita nyebutnya wahana,
1: wahana
4: gitu kan. Jadi wahananya ada jalan kecil, ada gang kecil, ada
2: sawah-sawah
4: gitu kan. Itulah
2: hutan.
4: Yang seperti-seperti itu gitu. Jadi supaya teman-teman yang ikut Lelempang juga nggak bosen
2: menikmati gitu.
4: Menikmati juga gitu. Jadi ketika Lelempang itu kan kadang ke alam gitu kan, fresh tuh langsung gitu. Karena itu tantangan kita sih di situ sih. Jadi nyari rute yang berbeda setiap minggunya itu tantangan terbesar kita sih, saya kira gitu. Dan juga tentunya pada saat Lelempang memastikan keamanan, balik lagi memastikan keamanan teman-teman itu yang menurut saya tantangan juga gitu. Karena bagaimanapun juga kan yang ikut Lelempang ini kan enggak semuanya berpengalaman gitu kan. Jalan kaki ada yang baru ikut, ada yang coba-coba gitu kan. Ketika dapat rute yang agak menantang gitu kan, nah itulah di situ gitu, panitia tuh biasanya agak repot di situ gitu. Tapi itu jadi tantangan kita lah gitu, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi.
3: Kalau boleh menambah,
1: boleh.
3: Tadi sampai yang Pak Udra juga ini, waktu kemarin kita jalan di belakang tol Serang Timur itu, nah itu ada ibu-ibu yang kemarin itu
4: loncat,
3: bukan loncat, dia mau naik ke itu, dia langsung duduk jongkok, Pak saya nggak kuat, nggak kuat ini, gitu ya. Ya akhirnya Bu tenang, Bu, ibu tenang, napas aja dulu dalam ini. Kita angkat, itu jongkok juga sambil nggak kuat, itu berat itu, Kak. saya angkat itu, waduh, Pak udah ini aja, apa di ibu tenang aja dulu, ibu kira-kira sehat nggak, kuat nggak. Akhirnya dipaksain juga dia, ibu itu bisa pak pelan-pelan, akhirnya alhamdulillah. Yang tadi saya bilang juga ibu itu yang dia air awalnya mager itu, akhirnya dia jalan juga kuat juga, akhirnya alhamdulillah itu. Makanya si ibu itu mungkin akhirnya ya merasa enak juga badannya, ada efek dari jalan itu, ya alhamdulillah sehat juga terus gitu, seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, boleh menambahkan?
1: Boleh, ya? Boleh, silakan.
2: Ya, mungkin kedepannya mungkin ya saya juga di kota luar itu kan mungkin udah banyak kerjasama ya mungkin dari pihak manapun. Ya yang kami pengen ini butuhkan mungkin saat ini mungkin lebih ke kesehatan sih, kayak ambulan, Mbak.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi kayaknya kita belum bekerja sama dengan rumah sakit manapun, poliklinik apapun, jadi berarti kita pengen kerja sama dengan seperti itu, berarti menanggulangi gitu, kalau ada apapun tinggal bawa ke sana gitu. Karena saya lihat di Bandung tuh di belakang udah ambulan banyak.
1: Oke, okay. Gitu. Berarti dikawal ambulan ya, gitu ya Kang ya.
2: Karena emang ini kan 100 orang, Mbak ya. Kan jalan satu ini banyak mah sampai 100 orang, Mbak.
1: Oh.
2: Jadi kita bagi panitia yang di belakang, yang di tengah, yang di ya pokoknya bagi dua lah. Jadi intinya kalau ada yang ketinggalan kita tungguin dulu di depan.
1: Itu tantangan juga ya.
2: Karena takutnya kan kita bernyeberang ke jalan itu kan kalau ada mobil bahaya juga, kalau nggak diatur juga kan, makanya kita pelan-pelan dibagi, ada HP juga kita komunikasi gitu.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi emang harus tetap memastikan aman dan nyaman tadi gitu ya Kang ya. Baik, baik, ini ke Kang Mungin dulu selaku bendahara komunitas nih Kang, ada nggak sih Kang suka dukanya jadi bendahara komunitas sosial kayak gini nih, misalnya ada anggota yang tadi kan memang tidak ditetapkan iuran gitu ya, tapi ada nggak sih yang memang udah aku nggak mau bayar gitu.
3: Kita sih nggak bisa maksa ya, itu sukarela soalnya. Kalau misalnya si anggota tersebut mungkin ya masih belum bisa untuk memberi, ya kita nggak maksa. Kita sih yang mau menerima yang kita, Pak sudah TF ya kesini ya, alhamdulillah kita sampaikan terima kasih seperti itu.
2: Dari awal pun terbentuknya kan kita kan nggak pernah kita mau beli bensin buat cek rute nih, enggak, kita kan bebas aja deh, kadang punya sendiri uang sendiri nggak apa-apa gitu, nggak mikirin itu Mbak kita, karena emang nggak ada uang sendiri, uang habis uang gue gitu, nggak gitu. Jadi ini kan buat hepana senang-senang Mbak kita gitu kan, apalagi poinnya sehat.
3: Pengeluaran semua pengeluaran itu kita sampaikan ke semua anggota itu. Ini uang ini untuk uang ini untuk ini untuk ini. Sampaikan apa setuju atau enggak, kalau setuju lanjut gitu.
4: Karena di komunitas Lempangan sendiri itu pengurusnya itu wajib sudah kaya raya, Mbak.
1: Oke. Berarti enggak ada masalah kalau ada anggota mungkin yang memang belum mau
4: enggak masalah. Jadi memang kenapa kita bikin komunitas ini itu tidak ada iuran seperti itu ya, karena supaya bebas aja gitu Mbak, dan tidak dibebankan juga gitu ke siapapun, tidak ada dibebankan ke anggota maupun ke pengurus, itu tidak ada gitu. Jadi ya yang mau berdonasi silahkan aja gitu, tapi tidak ada paksaan, tidak ada harus, tidak ada gimana gitu, nggak ada gitu.
2: Jadi kebaiknya uang mereka balik lagi ke mereka gitu Mbak.
4: Dan untuk mereka juga sebenarnya
2: harus fasilitasi kan gitu.
1: Ada lagi Kang tambahannya Kang mungkin
3: cukup
1: kan Mas? Cukup ya, oke. Karena tadi harus kaya raya gitu ya. Harus amin. Biar nggak pusing mikirin tadi ya, kalau ada yang memang belum mau gitu ya Kang ya. Baik, ini kalau misalnya mau bergabung ke komunitasnya gimana nih caranya nih Kang Asep?
2: Yang sudah sih mungkin banyak di DM ya Instagram.
4: DM Instagram
2: jadi,
4: biasanya.
2: Jadi boleh join. Mungkin kalau saya sih pribadi awal mula mungkin nanya dulu, pernah olahraga nggak? Mungkin takutnya kan mereka ikut cuman men FOMO doang, pengen ikut-ikut aja gitu.
1: Kan
2: takutnya ikut tidak ada pengalaman olahraga, berbahaya juga gitu. Karena emang jalan kaki itu kalau orang baru Mbak, kadang kakinya sakit Mbak. Sepatunya kurang nyaman, kakinya juga sakit juga gitu. Jadi kita memberikan namanya turpang, aturan lempang. Jadi ada sedikit listnya, apa aja list yang harus mereka ikuti ya di aturan ini gitu kan. Mungkin dari pakaian juga harus sopan walaupun olahraga gitu kan. Ya kita menanggulangi sampah plastik, bawa tumbler gitu, kempen gitu. Kita ibaratnya hal-hal yang bisa sepele gitu kan, ya kita informasikan gitu Mbak gitu kan. Karena emang pikiran olahraga jalan kaki itu pakai sendal juga bisa, tapi efeknya yang sakit kadang-kadang. Kalau saya sih berarti menyarankan sepatu yang nyaman dengan kaos kaki yang nyaman juga, karena emang takut bikin lecet juga kan kadang-kadang gitu, sempit gitu kemana gitu.
1: Oke. Ini ada sosial medianya, mungkin bisa disebutkan sosial medianya apa ini Kang?
2: @lelempangan
1: Ini ejaannya sama ya, lelempangan. Oke. At lelempangan aja gitu ya, di Instagram. Ya, oke, okay. Mungkin pendengar nanti boleh dikepoin Instagram at lelempangan ya, untuk tahu kegiatannya apa aja gitu ya. Oke, okay, ada
2: kalau di ini diartikan lelempangan tuh serang lempang klem.
1: Jadi
2: lebih ke kita lebih menjelaskan ya Kota Serang gitu ini buatnya gitu.
1: Oke, Serang Lempang Club. Oke, Serang Lempang Club ya. Baik. Ini kenapa sih? Ini mungkin pertanyaan pribadi ya. Ini kenapa sih harus Pak, ini kan bahasa Sunda ya. Kenapa enggak bahasa Indonesia aja gitu?
2: Ya mungkin
1: ada sejarahnya enggak atau latar belakangnya gitu.
4: Biar ini Mbak, biar cepat terkenal.
1: Oh, cepat terkenal. Karena ejaannya juga ini ya.
4: Susah ya.
2: Soalnya
4: pangnya juga PUNK.
1: Pang, oh, kan. Benar.
2: Jadi sebenarnya itu mengadopsi juga dari kota luar, Mbak. Mm-hmm, karena kita punya kerabat juga di Sukabumi, namanya itu Sukabumi Lempang Club. Kalau di Bogor, Bogor Lempang Club.
1: Okay.
2: Kalau di Bandung Anti Lempang Club. Nah, itu jadi intinya kita sering berkomunikasi gitu, hal apa yang kita harus mula untuk kayak lempang ini. Sebenarnya saya lihat mereka itu bisa sampai 1000 orang kalau jalan, Mbak. Gitu.
1: Sangat banyak ya.
2: Banyak.
1: Oke, mudah-mudahan di lelempangan Serang juga makin bertambah ya, Kang ya, anggotanya ya.
2: Pengurusnya juga bertambah.
1: Oh, pengurusnya juga bertambah.
4: Repot sih, Mbak, banyak-banyak juga repot gitu. Kita ngurusin 100 orang sekali lempang aja udah repot gitu.
1: Oh, gitu ya.
4: Kalau nambah banyak lagi makin repot lagi.
1: Tapi enggak nutup kemungkinan untuk nambah anggota kan ya.
2: Iya,
4: kita terbuka untuk
1: terbuka
4: umum
1: aja.
4: Lah. Kita terbuka lah siapa aja.
1: Oke, kalau mungkin gimana nih kalau nambah anggota berarti nambah juga pengeluaran gitu.
3: Ya mau nggak mau kita apa sesuai dengan ini aja apa keperluan kita aja sih. Kalau butuh ini ya,
4: biasanya kalau nggak ada yang donasi pengurus pada patungan.
1: Oke.
2: Pengurus pamungin pernah ngomong kalau uang kas habis gimana ya udah pakai uang pribadi.
1: Tapi nggak masalah ya Kang ya, yang penting tadi sehat gitu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar ini Kang, terkait untuk mau titip tanya ke narasumber, itu nama komunitasnya unik amat katanya, artinya apaan sih? Tadi kayaknya udah ya, baru jalan, udah dijawab jalan. Mungkin boleh disampaikan dulu, ini baru dengar saya katanya.
2: Ya mungkin lebih diartikan kan berjalan-jalan gitu kan. Mungkin ya, lebih ke disundain mungkin lelempangan gitu. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi intinya ya terbentuknya pun saya ini sempat ya mengadopsi juga di kota luar juga, jadinya lucu juga nih pakai nama ini gitu kan. Sempat ngobrol juga sama itu, boleh tidak kita membuat nama seperti ini gitu kan. Alhamdulillah mereka juga sering bikin event gitu, mengajak kayak semacamnya kita tuh disebutnya partner division di sana. Jadi kita kalau di mereka ada acara, logo kita di sana ada gitu, dicantumin gitu. Mungkin disebutnya kita seperti silaturahmi aja gitu, Mbak. Sering ada undangan juga kayak gitu. Makan mungkin nanti Serang juga kayaknya bisa juga seperti itu, kita mengundang orang luar juga gitu.
1: Oke, okay, biar unik ya. Kirain tadi ada pang-pangnya anak pang gitu, bukan ya?
2: Sebenarnya itu emang kalau di kota luar emang banyaknya karena emang teman-teman anak pang tuh membuat gerakan ya, karena emang pengen sehat, bikin jalan kaki.
1: Makanya
2: sebenarnya saya juga awal sama teman-teman ini kan mengajak teman-teman musisi yang masih berkecimpung dunia musik underground gitu kan, yuk kita berolahraga sebenarnya. Tapi di satu sisi teman-teman luar umum ini banyak yang pengen masuk gitu kan, kita bingung. Kita dibuka aja lah, siapapun boleh ikut.
1: Siapapun boleh ikut ya. Oke, okay. Terima kasih Kang. Ini ada mau nanya ke Pak Bendahara nih katanya. Kalau ikut jalan sehat bareng lelempangan nanti dapat kos gratis sama makan-makan enggak, Pak?
3: Ya, kalau biasanya kan di saat lelempangan yang ini kita kan sudah di tempatnya itu sudah ada bekerjasama. Nah, dengan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga itu biasanya mereka itu menyediakan refreshment.
1: Minuman
3: dan buah-buahan atau snack lah.
2: Nah, kadang-kadang juga ada di door press juga.
3: Door press juga.
2: Press juga itu.
4: kadang nggak menutup kemungkinan dari sponsor atau dari tempat-tempat yang kita mulai start atau finish itu, mereka menyiapkan door prize juga, Mbak. Gitu, menyediakan giveaway juga, misalkan distro ya baju gitu, biasanya ngasih baju 10 biji atau berapa biji gitu untuk dibagikan ke teman-teman lampang gitu.
3: Itu di luar uang kas ya.
1: Oke. Berarti kalau refreshment dapat gitu ya, ya kan ya. Insyaallah dapat ya. Iya. Dan terima kasih Kang, ini ada juga saya pengen deh rutin jalan kaki biar sehat kayak Kang-kang di studio katanya. Tapi suka malas mulu nih sendirian. Gimana sih tipsnya biar konsisten?
2: Ya awal mula juga saya sebenarnya malas karena kalau dibilang seperti orang gila sebenarnya, Mbak. Jalan sendirian ya. Nah, intinya tapi balik lagi ke kita kan mau sehat. Nah, di umur seperti ini, olahraga apa yang tidak membuat cedera?
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, bola mungkin banyak counter attack-nya kan, bola atau basket atau apa gitu, banyak counter attack-nya. Mungkin kalau jalan kaki mungkin lebih ke sepatu mungkin kan.
1: Oke.
2: Okay. Lecek doang mungkin.
3: Ya boleh saya nambah.
1: Boleh silakan.
3: Ya, awal juga saya ikut klub ini juga apa gabung dengan komunitas juga. Awalnya saya juga pengen sehat. Saya waktu itu lagi cukur di Omake,
2: masih beli barbar
3: mau Max gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol itu, saya pengen olahraga jalan di mana? Itu kita aja ikut dulu ada gelombangan. Emang sekarang ada? Ada. Siapa ini ya? Nih IG-nya. Lu ini aja GM ke ini namanya Asep. Langsung saya DM.
1: Oke. Okay.
3: Makanya langsung ikut lebih itu, Mbak. Awalnya saya juga terus terang badan saya berat bobot juga di atas itu. Tapi alhamdulillah semenjak gelombangan selama 6 bulan ini, alhamdulillah udah mulai turun.
1: Nah,
3: itu juga awal itu kaki juga dulu tuh
1: sakit.
3: Agak sakit, tapi sekarang sebenarnya jalan juga
2: dikasih 14 kilo nak kuat sekarang.
1: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah, makanya niatnya kuatin dulu niatnya, nanti udah niat kuat yang penting jalan dulu terus juga sehat gitu.
1: Baik, satu lagi nih Kang, ini halo RRI kakak-kakak dari Lelumpangan, kenalin aku Firman. Aku juga hobinya sama nih jalan kaki dan ya jogging tipis-tipis. Syarat atau cara gabungnya gimana ya? Biar kalau lagi jalan kaki ada temannya gitu sambil cari pengalaman baru. Terima kasih. Mungkin tadi juga udah disampaikan ya. Oh, iya. Tapi kayaknya Kang Firman ini juga baru gabung, boleh disampaikan lagi mungkin kan?
2: Bisa
4: aja
2: bisa
4: DM Instagram.
2: DM Instagram itu kalau enggak pantengin Instagram kita story atau feed-nya kan bisa lihat di mana lokasinya, titik kumpulnya. Kita pasti umumin di situ.
4: Instagram.
2: Jadi intinya ketika Hamin satu tuh udah naik flyernya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi nggak bingung mau kemana jalannya gitu. Kita makanya
4: tanpa harus nge-DM kita juga langsung datang aja bisa, Mbak. Ya.
1: Oh gitu.
4: Biasanya kita aja. Hamin satu itu share flyer di Instagram di story gitu kan. Nanti bisa dilihat aja di story. Setelah itu langsung datang aja ke lokasi. Gitu mungkin nanti ada panitia di situ, komunikasinya dengan panitia kalau misalkan mau ikut rutin atau gimana gitu kan, nanti bisa kita masukin grup gitu. Ada grup WhatsAppnya.
1: Oke, okay, berarti ada grupnya tapi bisa dipantengin dulu tadi sosial medianya.
4: Sosial
1: gitu ya,
4: dipantengin dulu. Jadi setelah itu ikut lempang ketemu panitia baru nanti bisa di invite ke grup. Gitu. Kalau bisa DM mau masuk grup langsung juga bisa.
1: Oke, okay. Gitu. Berarti kalau misalnya nggak ikut grup juga boleh ya? Kalau misalnya cuman umum gitu aja
2: boleh.
1: Ya? Kalau misalnya ada event boleh.
2: Banyak. Kebanyakan grup pusing juga.
1: Oke. Okay. Gimana tadi Kang?
3: Kamu ya, biasanya juga orang-orang itu kan banyak juga yang datang langsung ikut dia tanpa ikut grup juga. Tapi ya umumnya juga cuma sekedar lihat-lihat itu, tapi setelah itu jalan lagi terus gitu, akhirnya dia bagihan biasanya itu supaya ya mungkin pikirnya pingin sehat atau supaya kuat badannya, ya akhirnya mereka jalan aja dulu gitu.
1: Oke.
2: Okay. Malah sekarang mendominasi lebih ke
3: mama
1: perempuan. Gitu. Iya. Okay.
2: Gitu. Makanya kalau kita nggak fasilitasi kasihan juga kan, gitu kan udah. Kalau kata orang ibaratnya udah terjun harus berenang gitu, Mbak.
1: Oke.
3: Okay. Ya malah sekarang itu rata-rata yang ikut itu 60-70% tuh ibu-ibu.
1: Ibu-ibu.
3: Iya. Yang dulu kita awal laki semua ya.
4: Laki semua ya.
3: Sekarang malah 70% ibu-ibu.
1: Ibu-ibu. Ya,
2: makanya kita bagi ada pengurus yang menangani perempuan gitu. Jadi kita dibantu oleh teman-teman member yang mau jadi pengurus.
1: Okay.
2: Alhamdulillah gitu ya. Jadi kita nggak pusing lah kalau untuk menanggulangi tentang Wibu takutnya gimana?
1: Oke, terima kasih Kang, ini sudah dijawab pertanyaan dari para pendengar. Dan ini mungkin terakhir ya sebelum selesai, ini mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar yang tertarik mungkin ingin ikut, kemudian apa sih yang rencana kedepannya yang ingin dilakukan oleh komunitas ini apa?
4: Ya mungkin ke depan dalam waktu dekat ini Desember kita mau bikin event lah gitu ya, anniversary yang ke 1 tahun Lelempangan. Harapan kita sih semoga Lelempangan ini bisa menginspirasi dan juga bisa menyehatkan teman-teman semua gitu kan, dan juga semoga di event ini kita dapat banyak support lah dari berbagai pihak. Kalau mau ada yang sponsor jangan lupa DM kita.
1: Siapapun bisa.
4: Jadi Desember nanti eventnya itu anniversary yang ke 1 tahun.
1: Ada tambahan mungkin?
4: Target 300-500 peserta.
1: Untuk harapan kedepannya untuk komunitas Lelempangan ini apa sih?
3: Kalau saya sih inginnya teman-teman jangan hanya FOMO aja, jangan pengen cemen cepat apa masuk ke IG kita terus terlihat karena ini lagi hype itu jadi ingin ikut-ikutan. Tapi alangkah baiknya bahwa apa Lelempangan juga itu juga ingin ada apa poinnya, supaya saya ini sehat juga gitu. Jadi kita ambil jalan apa baik hikmahnya bahwa Lelempangan ini membuat kita sehat. Supaya badan sehat ya hati juga senang gitu.
2: Bukan hanya sebulan dua bulan gitu Mbak, maksud saya itu konsisten gitu, maksudnya kalau emang mau ikut join jangan cuman ikut masuk frame-nya doang lah ketika di video, karena emang selama ini kita ketika beres acara H+1 tuh udah naik video kan. Jadi selalu rutin gitu kan naik video, jadi intinya ya takut masuk frame aja gini-gini, jangan kalau bilang janganlah, mending kita bareng-bareng untuk sehat aja gitu, mereka ambil poinnya gitu kan.
1: Itu jangan pomo ya Kang ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke pendengar yang mau gabung atau gimana?
3: Itu mahal. Jalan kan murah.
1: Kesehatan mahal, jalan itu murah ya. Tadi jalanin aja dulu sehat, nanti juga sehat.
2: Jalan aja dulu nanti juga sehat.
1: Ada lagi mungkin yang mau disampaikan ini Kang, harapan pesan-pesan kepada pendengar? Cukup. Semoga nanti anggotanya makin banyak, kemudian rencana di untuk 1 tahun nanti perayaan 1 tahunnya berjalan lancar.
3: Amin.
1: Terima kasih Kang sudah hadir ya di RRI Pro 1 Banten ya. Tadi capek-capek ya baru datang dari Lelempangan ya. Terima kasih sudah hadir dan sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita di RRI Pro 1 Banten. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Terima kasih.
1: Dan pendengar demikian untuk ngobrol bareng komunitas kita di malam hari ini dengan tema Lelempangan, langkah sehat merawat kebersamaan ya. Dengan narasumber adalah Kang Handrian Mungin selaku bendahara komunitas Lelempangan, kemudian Tubagus Undra Sengsana selaku penasihat komunitas Lelempangan, dan Asep Berlian selaku founder komunitas Lelempangan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Pendengar ya, dan kebersamaan kita masih panjang sampai pukul 20.

0: 2024 nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin kerjanya di ruangan AC terus ya, ini Anda harus rutin minum air putih pendengar ya, karena disampaikan pendengar banyak pekerja kantoran ini menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan ber-AC. Udara dingin memang nyaman, tapi ternyata bisa bikin tubuh diam-diam kehilangan cairan pendengar. Melansir dari Hello Sehat, ruangan ber-AC memiliki kelembaban udara yang rendah. Kondisi ini membuat penguapan dari tubuh jadi lebih cepat, sehingga kita lebih mudah mengalami dehidrasi meskipun tidak terasa berkeringat pendengar. Nah, selain itu, duduk terlalu lama di depan komputer juga sering membuat orang lupa minum ya. Padahal asupan cairan sangat penting agar tubuh tetap fokus dan tidak lelah dan tidak cepat lelah. Beberapa dampak dehidrasi ringan di ruangan AC diantaranya pendengar adalah sakit kepala, kemudian kulit kering, mata perih, bibir pecah-pecah hingga konsentrasi menurun. Nah, kalau untuk mencegahnya, menyarankan agar kita memperbanyak minum air putih meskipun tidak merasa haus, bawa tumbler ke meja kerja dan buat target minum 8 gelas sehari. Jadi selain minum, Anda juga bisa menjaga kelembapan kulit dengan pelembab pendengar. Di samping itu, sesekali istirahat untuk jalan sebentar agar sirkulasi tubuh tetap berjalan lancar.
1: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyiapkan dua tahap percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis setelah pergantian Kepala BGN. Ia menyebut tahap pertama difokuskan menyelesaikan pelaksanaan program bagi wilayah 3T, sekolah berbasis agama, serta pondok pesantren. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani mewanti-wanti seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar mengawal penginputan data indeks inovasi daerah tahun 2026 hingga tuntas. Langkah ini dinilai vital untuk menggait perhatian dan kucuran program dari pemerintah pusat. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Anggun, Dosa-dosaku ya, mengawali ruang rindu kita di malam hari ini, di hari Sabtu malam Minggu ya, tanggal 25 Juli 2026 pendengar. Dan kebersamaan kita di ruang rindu ini sampai pukul 23 nanti ya. Masih ada sekitar 2 jaman lagi ya pendengar ya. Dan yang mau request lagu era tahun 90-an, tahun 2000-an, atau mungkin Anda mau kirim-kirim salam pendengar ya untuk teman, untuk keluarga, atau untuk siapapun itu, boleh melalui Prosaterari Banten pendengar di 08111450949. Dan masih banyak lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Namun mungkin Anda punya lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, boleh ya WhatsApp ke kami pendengar untuk request lagu, sekali lagi di 08111450949.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Aduh, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Mungkin tema kita malam ini biar seru, yaitu lagu yang menolak tua gitu ya pendengar ya, dalam tanda kutip ya. Jadi untuk Anda mungkin ada lagu yang Anda sukai gitu ya, namun lagunya lagu era 90-an, tahun 2000-an, tapi masih relate, masih enak didengar sampai sekarang. Mungkin Anda punya lagu tersebut, pendengar, lagu kesukaan ya. Boleh berbagi cerita mungkin, atau berbagi informasi ya, lagu apa sih yang menolak tua gitu ya, yang sampai sekarang masih enak didengerin. Nah, kalau saya sendiri pendengar, ada lagu dari Chrisye nih, contohnya itu lagu yang Kisah Kasih di Sekolah, pendengar. Jadi untuk ini kan lagunya Kisah Kasih di Sekolah, ini pikiran saya langsung terbang ke tahun 90-an. Nah, dulu sepulang sekolah pendengar, saya sering sengaja mampir ke toko kelontong gitu ya, cuma buat beli es lilin. Padahal alasannya karena ada cowok yang naksir, pendengar. Ada yang saya taksir gitu ya, sering nongkrong di sana sambil dengerin radio. Nah, mungkin untuk Anda pendengar mungkin punya juga lagu yang menolak tua yang saat ini masih suka Anda dengerin, masih relate sama kisah Anda pendengar, boleh ya berbagi cerita ke Pro Satu RRI Banten di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

Di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu ya. Dan ini sudah ada yang menyampaikan punya cerita untuk lagu yang menolak tua dari Andika. Katanya lagu pilihannya adalah Kemesraan, pendengar. Ngomongin lagu yang menolak tua, buat aku lagu itu adalah Kemesraan. Dulu waktu kecil, katanya setiap hari Minggu pagi, ayah pasti bersihin mobil sambil muter lagu ini pakai kaset pita di tape mobil lamanya, pendengar. Waktu itu aku cuma ikut nyanyi-nyanyi aja tanpa tahu maknanya. Jadi lucunya, minggu lalu aku kejebak macet, katanya bareng teman-teman tongkrongan yang seumuran sama aku. Tiba-tiba lagu ini diputar di radio. Ajaibnya satu mobil yang isinya anak muda semua langsung refleks nyanyi bareng-bareng dari awal sampai habis dengan kompak. Nah, di situ aku sadar lagu ini memang menolak tua, katanya dia. Gak cuma hidup di zaman ayah dulu, tapi juga menetap di memori generasi kami. Baik, terima kasih ya Andika udah berbagi cerita lagu yang menolak tua. Menurut Andika ini ada lagu dari Iwan Fals, Fit, Betaria Sonata, atau Krisi dan lain-lain yang judulnya Kemesraan. Terima kasih ya udah berbagi cerita. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang punya cerita juga lagu yang menolak tua ya, yang mungkin masih enak didengar atau lagu-lagunya timeless seperti itu, boleh berbagi cerita ya ke Pro 1 RRI Banten, pendengar, di 0811 450 949.

Kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Dengar sudah ada yang request ya, ini dari Ratna, katanya mau request lagunya dari Nike Ardila Kembali Lagi. Baik, untuk Ratna lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, atau mungkin mau kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu ya di Ruang Rindu sampai pukul 23 nanti.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Yang untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar sampai pukul 23 nanti ya. Dan ini juga sudah ada yang request pendengar dari Maya, katanya mau request lagunya dari Opi Bida dari Badung. Baik, untuk Maya lagunya sudah kami siapkan ya. Dan ini juga ada dari Febri, katanya request lagunya dari Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara. Baik, untuk Maya dan Febri ya, lagunya sudah kami siapkan, ditunggu. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, di 08111145049.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mama lihat ada pantai.
3: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
2: Iya mah.
3: Loh loh loh, ada gempa, ada gempa, ayo cepat lari.
4: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Rentika biarlah bulan bicara ya. Baru saja kami udarakan untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar ya. Dan ini sudah ada berbagi cerita pendengar dari Rian. Ini lagu yang menolak tua katanya dari Andre Hehanusa, Kuta Bali. Buat saya yang lagi merantau dari jauh dari rumah, katanya lagu yang menolak tua itu punya kekuatan magis pendengar. Lagu pilihan saya adalah Kuta Balinya dari Hehanusa. Sebenarnya bukan orang Bali, tapi lagu ini adalah lagu favorit almarhum kakak saya. Dulu tiap sore kami sering dengerin lagu ini lewat kaset di teras rumah sambil ngeteh katanya. Sekarang di tanah rantau, setiap kali saya merasa kesepian atau capek kerja, saya tinggal putar lagu ini. Jadi suara petikan gitarnya langsung bawa saya pulang ke teras rumah, duduk lagi di sebelah kakak. Lagunya boleh rilis puluhan tahun lalu katanya pendengar, tapi rasa hangat yang dihadirkan selalu baru setiap kali diputar. Baik, terima kasih ya untuk Rian sudah berbagi cerita. Dan ini sudah ada juga yang request lagu pendengar dari Gigi, Kurindukan. Ini yang request dari Dodi di Serang pendengar. Lagunya sudah kami siapkan ya, Dodi dari Gigi Kurindukan.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan ini juga sudah ada yang berbagi cerita ya. Ini katanya lagu yang menol tua ada dari Kahitna Cantik. Mau cerita pengalaman lucu soal lagu yang menolak tua. Katanya saya punya geng motor isinya cowok-cowok berbadan kekar dan tampangnya sangar semua katanya. Wah. Kemudian suatu hari kami lagi touring keluar kota dan mampir di warung kopi pinggir jalan buat istirahat. Nah, tiba-tiba radio di warung itu muter lagu Cantiknya Kahitna. Nah, awalnya sosok cuek dan tetap pasang muka garang. Tapi pas masuk bagian lirik, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tiba-tiba teman saya yang paling kekar replek nyanyi lantang sambil nunjuk teman di sebelahnya pendengar. Nah, akhirnya warung kopi pecah dan kami semua nyanyi melengking bareng-bareng sambil ketawa ngakak. Nah, di situ saya tahu sekarang siapapun penampilan kamu gak bakal bisa tahan buat gak ngikutin lagu Timeless ini yang udah berkumandang katanya. Baik, terima kasih ya, ini dari Denny sudah berbagi cerita lucunya ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu, masih kami tunggu, masih ada sekitar 20 menit lagi kebersamaan kita di 0811 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Dian Pramana Putra, Ku Sabar Menanti ya. Dan ini ada requestan terakhir pendengar dari Agung, katanya mau request lagunya dari Anggun ya, Bayang Ilusi. Baik, untuk Agung lagunya sudah kami siapkan. Dan kebersamaan kita untuk di Ruang Rindu pendengar sekitar 8 menit lagi ya. Dan untuk Anda mungkin ini sudah tidak bisa lagi untuk request ataupun kirim-kirim salam pendengar. Namun kebersamaan kita sampai nanti masih ada sampai pukul 24 malam nanti pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Lela Rama, pendengar di malam hari ini ya. Kebersamaan kita masih sampai pukul 24 malam nanti, pendengar. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung ya. Dan yang lagi beristirahat, selamat beristirahat.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Pendengar, malam ini kita ngebahas tentang insomnia ya. Ini insomnia adalah gangguan tidur pendengar yang membuat penderitanya sulit tidur atau sering terbangun saat tidur dan sulit tertidur kembali pendengar. Insomnia ini yang parah bisa menurunkan kualitas hidup sehingga berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan penderitanya pendengar. Dan kebutuhan tidur orang dewasa ini adalah sekitar 7-8 jam setiap malamnya. Sementara itu anak-anak pendengar dan remaja ini membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak, yakni 9-13 jam setiap malamnya. Nah, penyebab insomnia sendiri ini adalah yang pertama, stres, misalnya akibat kematian orang terdekat, kemudian perceraian, atau kehilangan pekerjaan. Bisa juga karena perubahan jadwal tidur pendengar yang terjadi karena jet lag atau pergantian jam kerja. Selanjutnya, kebiasaan buruk yang dilakukan sebelum tidur, seperti makan banyak atau dekat dengan waktu tidur, bekerja atau menonton televisi di kamar tidur, serta bermain ponsel terlalu lama pendengar. Kondisi lingkungan yang kurang nyaman untuk tidur juga berpengaruh ya, seperti suara bising, lampu yang terlalu terang, serta suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas pendengar. Kemudian bisa juga karena efek samping obat, misalnya penghambat alfa, antidepresan, obat asma, kemudian dekongestan atau kortikosteroid, itu juga menyebab, salah satu penyebabnya pendengar. Kemudian kalau untuk risikonya terjadi insomnia lebih tinggi pada orang dengan beberapa faktor pendengar. Yang pertama, berusia di atas 60 tahun. Kemudian mengalami stres yang berat atau berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, gangguan kesehatan tertentu, baik fisik maupun mental, terlebih yang sudah berlangsung lama pendengar. Selanjutnya, memiliki jadwal kegiatan berganti-ganti, misalnya pergantian jadwal dalam bekerja atau sering bepergian. Kemudian mudah terganggu oleh suara, cahaya atau gerakan kecil ketika tidur. Namun untuk pengobatan insomnia sendiri pendengar, ini ada dengan perawatan mandiri atau tindakan medis dari dokter. Kalau untuk perawatan mandiri pendengar, yang pertama adalah bisa menerapkan jadwal tidur dan bangun tidur pada jam yang sama setiap harinya agar tubuh terbiasa dengan waktu tidur yang teratur. Kemudian membatasi waktu tidur siang tidak lebih dari 30 menit dan tidak tidur setelah pukul 3 sore. Selanjutnya tidak makan berat atau makan banyak atau minum banyak menjelang waktu tidur. Kemudian mengatur kamar tidur dengan pencahayaan redup dan suhu yang nyaman pendengar. Selanjutnya kalau untuk insomnia sendiri pendengar, ini bisa dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama, terapkan kebiasaan tidur dan bangun tidur pada waktu yang sama. Kemudian jangan konsumsi minuman berkafein mendekati waktu tidur. Pastikan untuk rutin berolahraga, kemudian lakukan kegiatan menenangkan sebelum tidur, misalnya mandi air hangat atau mendengarkan musik. Nah, itu dia pendengar untuk pencegahan insomnia, kemudian faktornya dan tadi penyebab insomnia itu sendiri.

Satu lagu pendengar dari Atik CB Kekang baru saja kami udarakan untuk Anda. Dan satu informasi mengenai Atik CB pendengar, di mana mempunyai nama asli Tatik Prasetyawati, lahir di tahun 1963 atau lebih dikenal dengan nama Atik CB, adalah salah satu penyanyi asal Indonesia yang memiliki hits terbanyak di industri musik Indonesia. Pendengar, populer pada era 80-an sampai 2000-an awal, penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan suara khas ini dikenal dengan gayanya yang ekspresif. Nah, ia dikenal melalui sejumlah lagu hitsnya seperti Risau, Ah Permohonan, Suka-Suka, Kekang yang baru saja kita dengarkan, Optimis, kemudian Maaf, dan masih banyak lagi, pendengar, yang sering terdengar di radio-radio. Beberapa di antaranya juga direkam ulang oleh artis lain, pendengar. Kemudian disampaikan juga pendengar, ATCB ini mengawali karirnya menyanyi di usia yang masih sangat belia. Sejak masih sekolah di SMP Negeri 1 di Kediri, Atik juga sudah dikenal dengan sebagai remaja yang sangat suka bernyanyi di pentas-pentas sekolah maupun di luar sekolah bersama bandnya CB Band. Nama CB Band lah yang berarti Chill Brothers, yang kelak dijadikan nama belakangnya sampai sekarang.

0: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Bentan Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.